Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dari tadi update seputar berita Piala Dunia, kali ini ke bulu tangkis dulu yuk. Jadi peraih emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani Rahayu, resmi pindah ke sektor ganda campuran. Dia bakal berduet dengan Dejan Ferdinandsyah. Pasangan baru ini dijadwalkan menjalani debut di Taipei Open pada akhir Juli 2026 ini. PBSI optimis pengalaman dan semangat juang Apri bisa jadi kekuatan baru sekaligus menambah persaingan positif di tim nasional.

102, 105,1. Teman terbaik setiap saat. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science. Membangun

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

prediksi bakal merotasi pemain saat menghadapi Yordania di laga terakhir grup J Piala Dunia 2026. Soalnya mereka ini udah memastikan diri sebagai juara grup, jadi pelatihnya tuh punya kesempatan buat menguji kekuatan tim tanpa Messi. Duet Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berpeluang jadi andalan di lini depan. Menarik nih buat ditunggu, kira-kira apakah Argentina tetap tampil garang walaupun tanpa sang kapten?

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sektor ganda putra, kali ini Muhammad Rian Ardianto resmi dipasangkan dengan Daniel. Tapi bukan Daniel Leo ya, ini Daniel Edgar Marvino dijadwalkan menjalani debut di Taipei Open pada akhir Juli. Kombinasi pemain senior dan junior diharapkan bisa mempercepat perkembangan Daniel sekaligus menghadirkan warna baru di sektor ganda putra Indonesia. Kalau kemarin kan Rian sama Rahmat, awal-awal tuh sempat kayak menang international challenge di mana gitu. Terus abis itu kayak langsung early exit, akhirnya sekarang diganti nih sama si Daniel.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domer, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga. Dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Education RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kalau ngomongin soal penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi di Indonesia. Dan dampaknya juga nggak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tapi juga dapat menghambat masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan yang menjadi perhatian pendengar, peredaran narkoba sekarang tuh juga semakin menyasar kalangan remaja dan pelajar. Karena itu upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tapi juga harus dilakukan melalui edukasi, penguatan karakter, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk lingkungan sekolah. Nah, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Satgas Anti Narkoba Sekolah atau SANS yang hadir untuk membangun kesadaran para pelajar mengenai bahaya narkoba sekaligus mengajak mereka untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena itu pendengar, pagi ini di Bengkulu Menyapa kita akan

0: Bahas tema peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam mewujudkan generasi muda bersih narkoba. Dan telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 pendengar Bapak Dedi Haryadi, Sekretaris Jenderal SANS Indonesia, dan Mbak Meli Tri Ayu dari SANS Kota Bengkulu. Dan selamat pagi Bapak dan Mbak.
1: Selamat pagi.
0: Dan gimana kabarnya hari ini, baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam perbincangan pagi ini melalui WhatsApp atau telepon di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995 atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Nah, mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin ke Pak Dedi dulu dulu nih soal SANS, mungkin masih banyak juga pendengar yang belum begitu mengenal Satgas Anti Narkoba Sekolah atau SANS ini. Boleh nggak sih dijelasin kepada pendengar apa sih SANS itu dan apa tujuan dibentuknya organisasi ini?
1: Oke, baik Mbak Sila. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, saya menjelaskan sedikit tentang SANS ya. SANS itu berdirinya itu 2016. 2016 itu mulai dari cita-citanya mantan Kapolda Bengkulu, Bapak Ijen Pol Purnawirawan Coki Manurung, untuk bisa membentuk satu organisasi yang membentengi di kalangan pelajar. Karena organisasi yang secara umum ada banyak, tapi ini kita mengedukasi preventifnya di kalangan pelajar. Nah, makanya saat itu tercatat nama Satgas Anti Narkoba Sekolah. Nah, tujuannya itu adalah kita kepengen anak-anak sekolah ini paham dan tahu. Kita pengennya mereka paham dan tahu tentang bahaya narkotika di sekolah. Karena setelah mereka masuk ke jenjang kuliah, ya mereka akan menemukan barang-barang tersebut. Ya kita tahulah di jenjang kuliah mungkin
0: lebih luas.
1: Pergaulannya lebih luas karena berbagai daerah bisa masuk ke satu kampus. Jadi kita pengen membentengi dari awal. Dari awal kita kepengen biar mereka, oh ini dampaknya nggak bagus bagi otak kita. Oh ini, jadi pendekatannya juga kita pendekatannya ya pendekatan anak-anak sekarang. Jadi kita harus update juga ke perkembangan anak-anak sekarang. Jadi kita pengen anak Bengkulu ini bebas dari dan tahu paham. Ini awalnya ada di Bengkulu dan alhamdulillah sekarang udah ada di 15 provinsi.
0: Oh, udah banyak.
1: Udah di 15 provinsi dan Bengkulu pendiri dan pencetus dan kantor pusatnya sampai saat ini saya masih buat di Bengkulu.
0: Oh, keren.
1: Karena saya punya pengalaman pribadi di saat kayak Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di UNS Solo, saya ditanyain, Bengkulu di mananya Kalimantan.
0: Oh iya, banyak.
1: Bengkulu di mananya Kalimantan. Jadi ya dendam pribadi baik ini yang saya bawa kebetulan bekerja sama-sama kepolisian di bawah Direktorat Narkoba. Jadi dendam pribadi yang baik ini saya bawa kepengen orang se-Indonesia ini ngambil mandatnya di Bengkulu. Tahunnya santu di Bengkulu dulu. Nah, nanti akhir tahun ini kita akan ada jambore nasional pertama Satgas se-Indonesia yang akan dilaksanakan di komplek Merah Putih. Kemarin kita udah komunikasi sama Pak Wali Kota. Alhamdulillah beliau respon. Jadi dendam itu awalnya sebenarnya, tapi
0: akhirnya
1: kesampaian. 15 provinsi udah komunikasi sama kita, udah menjadwalkan untuk pelantikan. Terakhir saya melantik NTB, Nusa Tenggara Barat di Bima, di Nusa Tenggara Barat Bima kalau nggak salah. Terus sebelumnya ada di Sumatera Utara, udah kota-kota besar. Alhamdulillah sudah ada semua. Jadi saya kepengen Bengkulunya up. Kemarin kita ya petinggi-petinggi di nasional sekarang udah banyak orang Bengkulu. Sekarang saya pengen organisasi yang memang bawa dari anak Bengkulu, punya anak muda Bengkulu, sekarang go nasional. Gitu aja dulu.
0: Nah, kalau sebagai orang yang sudah lama dan juga menjadi pendiri SANS ini dan sekarang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, nah gimana Bapak ngelihat perkembangan gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah dari waktu ke waktu?
1: Ini tantangan. Bagaimana ini tantangan? Ya anak-anak muda sekarang kan ya mood swing ya kalau ada anak kadang mereka semangat, kadang terus mereka turun lagi, terus mereka semangat lagi, terus menghilang. Nah, ini tantangan yang harus kami tetap kami hadapi. Jadi kalau lihat perkembangan sekarang di beberapa daerah, ya saya mencatatan sendiri di Provinsi Bengkulu, jangan sampai Provinsi Bengkulunya yang lemah dalam artian pasif tidak ada kegiatan karena ya pendirinya ada di Bengkulu. Itu saya tekankan kepada teman-teman yang di Bengkulu. Terus untuk yang di provinsi lain, mereka kegiatannya banyak. Jadi ada tiga kegiatan yang memang bisa digunakan pendekatan kepada anak-anak muda. Pertama adalah edukasi. Edukasi itu ya anak-anak sekarang terus tinggi. Kalau untuk edukasi ini nggak terlalu, persentasenya nggak terlalu tinggi. Cuma 30%-an lah untuk kita kegiatan edukasi. Edukasi dalam artian room class dan lainnya ya. Terus yang kedua adalah melalui pendekatan seni, seni budaya. Yang ketiga adalah pendekatan melalui olahraga. Jadi kita lebih ke mendekati apa sih kesukaannya anak-anak sekarang. Jadi yang biasanya anak-anak yang terpapar atau terkontaminasi itu, mereka satu perhatiannya kurang. Yang kedua tidak ada teman atau yang bisa mengarahkan, ayo kita main ini, ayo main ini. Jadi ya anak-anak, kalau bahasa anak sekarang introvert ya, anak-anak introvert yang akhirnya bingung. Oh akhirnya dapat situs atau share-share yang langsung dia konsumsi yang dari media sosial, akhirnya ya mereka terpaparnya lebih cepat.
0: Jadi kayak ditelan mentah-mentah.
1: Ditelan mentah-mentah. Makanya kalau dia gabung di organisasi manapun, setidaknya mereka ada untuk sharingnya. Oh ini benar nggak berita ini?
0: Mungkin ke Mbak Meli nih. Mbak Meli ini berarti kegiatannya juga turun ke lapangan berarti di organisasinya. Nah, gimana sih cara SANS itu memberikan edukasi kepada para siswa tentang bahaya narkoba?
2: Dengan cara beredukasinya itu dengan cara
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Ini saudara.
0: Iya, deg-degan ya.
1: Dia anak kelas 2, naik kelas 3 nih. Naik kelas 3 SMA, jadi perdana dia untuk saya ajak tampil. Ya.
2: Beredukasi dengan cara mengajak para pelajar itu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan cara mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler dan membuat poster atau video, lalu mengepost di media sosial tentang anti narkoba.
0: Nah, kan Mbak Meli juga masih kelas 2 naik kelas 3 ya.
2: Iya.
0: Nah, kan juga termasuk pelajar berarti ya, metode seperti apa yang biasanya mungkin diterima, lebih diterima oleh para pelajar tentang bahaya narkoba ini?
2: Metode dengan berdiskusi bersama, lalu disampaikan dengan sesama pelajar dengan cara bermain game,
1: apa lagi
2: kegiatan-kegiatan
0: yang positif, positif ya.

0: segmennya fokus di sekolah, di sekolah-sekolah. Terus di Bengkulu, ini hebatnya Bengkulu nih, saya memang menggerakkannya lebih fokus di Bengkulu dulu. Di Bengkulu ini sekarang seluruh SMA itu sudah mempunyai ekstrakurikuler tentang SANS. Jadi SANS ini sudah menjadi salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang memang kegiatannya itu saya kurikulumnya saya buat 4. Yang pertama itu ada tentang materi tentang narkobanya, yang kedua ada materi tentang public speakingnya, ada materi tentang membuat digitalnya, terus yang ketiga, ya, keempatnya adalah untuk mereka belajar untuk presentasikan. Nah, tujuannya apa? Soft skill mereka ini selain berorganisasi tentang paham tentang bahaya narkoba, mereka juga siap untuk nanti kuliah. Oh, kita udah punya nih, paling enggak dia selangkah
1: udah ada bekalnya.
0: Karena ini terbukti Presma Unip tahun sebelumnya itu anak SAN. Presma Unip itu. Jadi kebetulan sekarang jadi ketua SAN kota. Saya jadikan ketua SAN kota. Jadi emang saudara di Indonesia Utara itu emang prosesnya dari awal. Kita ngeblengnya dari awal. Jadi mempersiapkan mereka itu untuk bisa tampil dan berani untuk ya kayak gini. Awalnya kayak gini, mereka malu, takut, grogi, tapi kalau kata orang tua dulu kan bisa karena terbiasa.
1: Iya, betul.
0: Ya, apal kaji karena diulang kalau kita bilang dulu. Jadi ya memang harus mereka harus diajarin. Kalau enggak tuh ya mereka akan pergaulannya yang paling dekat ini kan adalah nge-vape ya.
1: Iya,
0: heeh. Vape itu kan di Bandung itu pernah ditemukan satu rumah atau apartemen yang memproduksi sabu cair dalam bentuk liquid. Liquid untuk vape. Jadi bayangin aja kalau anak-anak sekarang yang nge-vape itu dengan konsep gaya-gayaan, saya pikir anak-anak sekolah nge-vape itu cuma untuk gaya-gayaan.
1: Iya, betul, betul.
0: Gaya-gayaan. Terus vape itu kan bisa bergiliran tanpa tahu apa isinya. Kalau rokok kan kita jelas, oh rokok Marlboro. Terus kalau vape kan kita nggak tahu, oh ini cuma rasa mint, ini rasa karamel, kita nggak tahu. Tapi dapat kecanggihan dari para pengedar ini, dia membuat satu liquid yang kandungannya adalah sabu cair, yang vape-nya bisa digilir ke anak-anak muda sekarang, akhirnya kecanduan, mereka akan cari itu liquid, akhirnya itu baru akan berbahaya.
1: Iya.
0: Lebih ke situ sih.
1: Nah, faktor apa sih Pak yang paling sering menyebabkan remaja itu rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba?
0: Yang pertama, pergaulan.
1: Ya, ikut-ikutan teman.
0: Ikut-ikutan. Kalau dulu istilah, kalau kami dulu masih ke masih sekolah itu, ayam koko di atas genteng tidak merokok tidak ganteng. katanya gitu kan. Karena rokok itu adalah pintu gerbang utama anak-anak pelajar menggunakan narkotika. Paling dekatlah mereka itu ke tembakau gorila atau ke ganja. Itu awalnya mereka akan merokok. Jadi itu. Yang kedua, faktor agama. Agamanya yang ya anak-anak sekarang, ya saya bisa hitung sih anak-anak sekarang yang apa ya, kegiatan-kegiatan keagamaannya yang bagus. Kalau dulu ada rohis ya, kalau di sekolah itu dulu ada rohis dan lainnya, masih ada sekarang satu. Tapi anggotanya berapa? Ya kegiatan-kegiatan gitu. Gitu kan kegiatan dulu terus ada Risma. Alhamdulillah sekarang Pak Wali lagi menggayatkan untuk Risma kan, kemarin baru udah launching. Terus yang ketiga adalah waktu keluarga. Waktu keluarga sekarang bandingkan anak-anak sekarang yang makan satu meja makan di malam hari.
1: Iya.
0: Walaupun ada orang tuanya atau gimana, dia makan-makan, dia akan bawa piringnya depan TV atau dia ke kamar atau dia sambil main HP.
1: Iya.
0: Nah ini yang saya selalu parenting keluarganya, kami sering juga ngobrol-ngobrol kepada orang tua. Kalau ada anak-anak ini, pasti orang tuanya saya kasih nomor telepon saya. Jadi silakan untuk komunikasi. Jadi anak-anak sekarang itu nggak tahu pentingnya makan satu meja sama orang tua gitu loh. Nah, saya kepengen ini dikembalikan lagi, karena kadang-kadang kita kan kalau dulu di meja makan itu tempat kita meluapkan semua apa yang kejadian di sekolah. Orang tua juga pasti, gimana di sekolah nak, apa kendala ini. Paling enggak kan kita bisa meluapkan di meja makan. Nah, ini yang pendekatan yang itu. Yang kedua, yang ketiga ya karena kesibukan orang tuanya juga, akhirnya anaknya lost control, dibebaskan waktu dan ya apa ya, kendaraan atau fasilitas yang terlalu wah. Jadi anak-anak sekarang lebih manja. Ya, lewat gadget teknologi ya mereka bisa dapat informasi lebih cepat.
1: Iya.
0: Walaupun mereka belum tahu itu benar atau tidak. Itu aja sih. Jadi seperti kejadian di salah satu kabupaten deh. Salah satu kabupaten di

0: di Bengkulu nih, Wakapolresnya nangkep anak-anak mabuk. Dia mabuknya lucu. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari share dari teman-teman di WA. Mabuknya mabuk rebusan pembalut.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ini serius, ini serius. Ini Wakapolres jadi yang cerita sama kita ini. Nah, akhirnya diamankan. Diamankan ya, di tracking ya, mereka dapat infonya dari HP. Nah, ini info-info kayak gini yang harus orang tua harus lebih juga fast
1: Aware.
0: respon ya, fast respon. Oh, ini bukan masalah BNN aja, bukan masalah kepolisian direktur narkoba, ini udah masalah sama-sama
1: Semua pihak ya.
0: semua pihak. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman penggiat, mau 100 penggiat narkoba yang ada di Bengkulu, saya senang. Saya tidak merasa tersaingi atau gimana, tapi asalkan tujuan kita sama dan segmen kita sama. Nah, ini yang harus kita tekankan. Gini, itu dulu.
1: Nah, seberapa penting sih Bapak membangun kesadaran sejak usia sekolah ini dibandingkan melakukan penanganan ketika penyalahgunaan narkoba itu sudah terjadi?
0: Preventif awal itu sangat penting. Karena alhamdulillah syarat masuk SAN ini gampang. Yang pertama tidak melawan guru. Tidak, kalau bolos variatif ya. Karena kegiatan kita sering kegiatan, tapi sekarang sudah saya kurangi kegiatan di jam jam belajar. Yang kedua itu yang paling penting adalah tidak ngerokok. Nah, kesadaran awal ini yang sangat penting. Jadi kalau walaupun dia, saya tahu dia ngerokok, anak-anak SAN dia ngerokok, tapi di depan saya dia mau masuk ke lokasi sekretariat SAN itu mereka tidak akan bisa untuk bisa itu. Jadi terus yang kedua ada kedisiplinan. Jadi penting sekali pengetahuan tentang di dasar ini, karena mereka bisa apa ya, setidaknya 20 orang saya sosialisasi, insya Allah Tuhan juga meridoi, mungkin bisa nyangkut satu atau dua orang. Saya sudah penting, sudah, karena dari satu dua orang ini akan mengajak temannya, temannya untuk ayo, untuk apa sih?
1: Biasanya teman tuh ngajak-ngajak ya?
0: Ngajak-ngajak kan anak-anak sekarang gitu. Jadi metode kita itu metode teman sebaya itu. Jadi mereka curhat ke temannya, terus temannya yang agent of change seperti Meli ini, pengurus di sekolah, mereka mantau, mantau ke teman. Oh, teman-teman yang ini bang, kayaknya agak ini, agak aneh. Awalnya dia aktif, dia belajarnya bagus dan lainnya. Ini mantau. Kita tracking, balik-balik masalahnya ekonomi bang, dia ekonomi orang tuanya gitu kan. Kalau dulu kan waktu sekolah berbayar dulu SMA. Ya kita nggak sedikit juga yang membebaskan anak-anak yang memang kita bisa bantu. Tapi ya saat itu nggak ada uangnya, tapi kita bisa minta ke Bapak Gubernur, Pak Gubernur ini anak-anak yang tidak bisa ini putus sekolah, bisa diterancam putus sekolah. Kalau dia udah putus sekolah dia akan ngamen, dia akan ngamen di lingkungan itu, terus di lingkungan-lingkungan itu mereka akan ketemu orang-orang yang maaf ngomong ngelem dan lain-lainnya. Ini kan mereka kan akan bayar. Jadi yang di sesi itu yang kita selamatin. Nah, dari orang-orang yang kita selamatin itu, mereka kan ngembang lagi. Jadi kita kayak multi level marketing lah gitu. Dari kaki-kaki jalan lagi mereka ngembang. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar.
1: Nah, kenapa Bapak pendekatan dari sesama pelajar itu sendiri atau peer educator itu sering dianggap lebih efektif, Bapak?
0: Karena ini, anak-anak sekarang lebih enak bercerita satu sesama teman, yang kedua di media sosial.
1: Iya.
0: Daripada mereka bercerita sama orang tuanya. Itu anak saya 4, anak saya 4, jadi 1, 2, 3 perempuan. Saya yang nomor 1, nomor 2 itu di kelas 2 SMA sekarang. Ya, saya mengalami itu. Jadi saya harus ada momen, kalau tidak ada kesadaran dari orang tuanya, anak-anak ini butuh momen. Jadi kayak waktunya anak-anak sendiri deh, tanpa orang tuanya, tanpa ibunya. Jadi saya bikin momen itu, jadi untuk mereka curhat. Nah, momen inilah yang mereka buat ke teman-teman dia. Jadi silakan punya waktu mereka ke teman-teman. Jadi karena anak-anak sekarang apa ya, kita nggak maaf ya, kita secara usia mau masuk ke mereka itu harus tahu dulu nih apa sih yang ngetren sekarang.
1: Ada pendekatan yang dulu.
0: Tapi kalau mereka udah tahu nih anak-anak sekarang tuh, oh si A ini sukanya nonton bioskop. Yuk kita ajak dia nonton bioskop, kita cerita, akhirnya di bioskop mereka bercerita, oh si A ini sukanya main futsal. Nah akhirnya ayo kita ngecek dia olahraga, oh ini. Jadi lebih ke sana. Jadi mengapa metode ini kami pertahankan, tadi kami kepengen anak-anak ini pendekatannya ayo. Nah dan satu yang selalu kami tanamkan, jangan ada pihak sekolah yang mengeluarkan anak yang terbukti menggunakan narkotika, karena mereka ini korban. Nah di ada PKS beberapa menteri itu mengatakan anak-anak itu tidak boleh putus sekolah, harus tetap mendapatkan hak sekolah, kecuali mereka pengedar ya. Kalau pengedar kategorinya udah bayar, tapi kalau mereka pengguna ya mereka harus diselamatkan. Nah ini jadi tracking anak-anak ini yang infonya sampai ke kita, dan kita akan sampaikan ke pembina itu, baik itu Direktorat Narkoba maupun di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu maupun kota. Akhirnya mereka juga pendekatannya persuasif juga, nggak langsung brek, enggak, mereka persuasif juga, oke kita bina. Prinsipnya kan selagi kita bisa bina, kita bina, kalau nggak bisa kita bina, kita binasak.
1: Berarti kalau dari San sendiri memang pendekatannya juga melalui edukasi dan juga kegiatan-kegiatan. Nah, kalau misalnya dari Mbak Meli sendiri, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan ketika memberikan edukasi atau mungkin melakukan kegiatan diskusi bersama teman-teman di San itu sendiri?
0: Kegiatan sosialisasi ya? Yang ke sekolah-sekolah
2: belum
0: ya?
2: Iya.
0: Yang berbagi.
2: Berbagi pengalaman.
1: Ada nggak pengalaman menyenangkan ketika kegiatan SANS?
0: SANS berbagi yang ke panti, terus ke pemulung.
2: Oh, berbagi takjil
0: ke sekolah.
2: Ke sekolah-sekolah. Belum ya bang? Ya. Baru.
0: Ya, jadi kalau untuk kegiatan saya izin menyebutkan ya. Jadi kalau kegiatan memang beberapa kegiatan itu kita bergantian. Jadi ada kegiatan yang seperti olahraga itu kita ada Kapolda Cup. Ya, futsal yang sekarang udah seri ke 9 ya. Seri ke 9. Terus setelah kemarin saya menumbuhkan sifat sosial mereka setiap Jumat itu. Selama bulan Ramadan kita wajib berbagi. Wajib berbagi. Alhamdulillah kita punya segmen sendiri di daerah TPA Sebakul itu, pembuangan akhir Sebakul itu kita rutin di sana. Terus sosialisasi ke sekolah-sekolah baru ini dia semester ini. Ah, ini semester ini akan kita mulai. Jadi kita setiap tahun ajaran baru di MPLS di masa perkenalan lingkungan sekolah. Itu setiap tahun kita ngisi di sekolah-sekolah. Nah, anak-anak sekolah ini kita latih sebelumnya di ekstra kurikuler mereka itu untuk bisa masuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, tahun ini Meli dapat di MTS 2 ya, MTS 2 sama MTS 1. Nah, jadi yang SMA itu akan mengisi ke tingkat adik-adik kelasnya
1: di bawahnya.
0: Di SMP. Nanti, tingkat SMP nanti SMP kan kita di program dari Pak Wali Kota juga, SMP sekarang sudah dibentuk seluruh sekota Bengkulu ini sudah dibentuk dan mereka SMP akan sosialisasi ke SD. Nah, jadi dan pendekatannya juga pendekatan alumni. Jadi kalau alumni ini kan kalau balik ke sekolah kan
1: seneng ya.
0: Lebih pede kan. Jadi kita ngambilnya di situ. Jadi yang pertama sebelum mereka masuk itu saya pengen mereka pede dulu. Setidaknya kalau masuk ke sekolah kan dia guru udah hafal gurunya ini. Terus ngomong ke adik-adik kelasnya, wah kakak ini alumni kali ya dong. Jadi ya mereka lebih cair aja. Kita pengen materinya juga nyampe dengan kondisi pemateri yang lebih cair. Jadi insya Allah tahun ini sekota ini serentak ya, bukan kota aja. Jadi se-Indonesia MPLS itu mereka San itu masuk. Jadi di 15 provinsi itu reportnya harus masuk ke saya. Kegiatan ngisi materi sosialisasi di MPLS dan menjaring anggota baru.
1: Karena emang juga dari kegiatan seperti itu juga usia remaja juga pengaruh teman sebaya itu emang kuat sekali ya. Dan gak heran juga banyak program pencegahan yang juga melibatkan para siswa sebagai pelopor gerakan anti narkoba juga. Nah sekarang kan juga media sosial itu masif kan Bapak. Nah apakah media sosial ini juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja, dan apakah media sosial ini juga dimanfaatkan oleh SANS sebagai sarana edukasi?
0: Sangat penting ya, makanya tadi Meli udah ceritain kita itu setiap hampir 2 bulan sekali maksimal atau sebulan sekali kita selalu buat lomba poster. Lomba poster untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan versi anak-anak sekarang. Silakan mau gunakan AI kah, mau gunakan apa, terserah. Jadi, dan kita kasih reward, ya reward-reward cara-cara kita lah, yang dengan catatan siapa yang nge-like paling banyak. Nah ini kan terlihat nih, nge-like dengan paling banyak salah satunya, dan komen yang paling banyak itu yang akan menjadi juaranya. Nah ini yang kita manfaatkan. Yang kedua itu emang kita pengen membuat mereka ini buat konten. Nah ini yang bentar lagi kita, tahun ini akan kita laksanakan se-Indonesia juga pelatihan konten kreator untuk anak-anak, tapi dengan segmen edukasi, dengan segmen edukasi. Nah jadi karena kemarin terhambat kan efisiensi sih ya, karena ya ilmu konten kreator tidak murah gitu ya. Jadi memang kita mau datangkan konten kreator, kita roadshow di 15 provinsi, dan kita kepengen anak-anak ini bisa membuat itu, dan ini akan dilombakan secara nasional. Dilombakan secara nasional, siapa yang paling banyak komen dan like-nya, dan secara penjurian itu bagus, itu akan menjadi juaranya. Terus selain nanti tadi ada olahraga, kegiatan konten kreator dan media sosial, saat ini saya pikir ya sangat bagus, karena anak-anak sekarang ya followersnya lebih banyak daripada bapak ibu atau gurunya kan. Kalau tanya followers ya mereka, dan ya anak-anak ini mengajak biasanya mereka, kayak Meli aja, kalau Meli udah berdiri di San, teman-teman Meli yang suka roadshow di BIM atau di mall-mall itu apa kegiatan San, ayo mereka pasti bertanya apa kegiatan. Tidak banyak juga dan tidak sedikit juga sih kegiatan itu ya, anak-anak ini butuh rangsangan juga kan, rangsangan-rangsangan seperti ya ada ini, ada hadiahnya, ini ada transportnya, itu penting. Tapi karena kondisi efisiensi ya kita menyesuaikan juga.
1: Ya menarik minat dulu ya.
0: Ya menarik minat.
1: Nah tapi kan media sosial tuh juga terkadang juga jadi pintu masuk. Tadi kan Bapak juga udah jelasin kalau misalnya ada satu kasus yang mabuk-mabukan tadi kan. Nah media sosial itu juga jadi pintu masuk pengaruh negatif. Nah, gimana sih cara Bapak juga dan teman-teman di SANS juga biar pelajar tuh ngerti dan bijak juga dalam menggunakan media sosial?
0: Untuk itu kita sering berkomunikasi atau bekerjasama bersama Cyber Polda ya, kepolisian itu, untuk ayo kita mensosialisasikan tentang media. Itu yang pertama, secara pendekatan ini ya, pendekatan aturan. Kalau secara pendekatan personalnya lebih ke, saya selalu membicarakan kalau ngumpul ke anak-anak, silakan main games. Nge-share itu kalian perhatikan dulu, berguna enggak. Apalagi saya paling anti kalau anak-anak ini berbicara tentang perkembangan politik. Karena menurut saya belum saatnya. Nanti deh, kalau dia udah kelas 3, oke boleh. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, fokus dulu deh. Nah, kalau nge-share, banyak ini share tentang, oh ini tentang kebijakan pemerintah ini. No, aku bilang. Tapi kalau share tentang bahaya kasus-kasus narkoba terakhir, itu ayo. Tapi itu jangan juga kita langsung sharing langsung. Jangan langsung kita share langsung, kita sharing dulu, cerita dulu nih, oh ini bang bener nggak? Saya selalu menanamkan ke mereka gitu, jadi di grup kita aktif, jadi kita selalu share, pelajari dan ambil hikmahnya, selalu bilang gitu. Terus kalau bilang, kalau saya udah bilang share and post, berarti itu udah dibolehkan share and post. Silahkan. Mereka sering juga, bang ini bener nggak bang? Ini bener nggak? Mereka akhirnya bertanya kita gitu. Untuk kasus ini, coba lihat dulu deh infonya, medianya yang ngeluarin siapa gitu. Terus kalau emang media terpercaya yang ngeluarin, oke okay, silakan. Lebih ke situ. Jadi pendekatan-pendekatan personal yang lebih penting ke adik-adik untuk sebelum kita di-share. Jadi dan mereka juga media sosialnya saya pantau. Kalau media sosialnya udah aneh-aneh, saya telepon pribadi.
1: Langsung ditegur.
0: Langsung saya tegur. Saya langsung semua kontak anak SAT itu ada sama saya. Jadi mereka kadang tuh HP langsung ngirim kan, kalau udah grup udah berbicara. Jadi saya media sosialnya saya wajib tahu. Jadi siapa yang gabung ke SAT, saya wajib tahu apa media sosialnya. Jam malamnya saya harus tahu. Terus mereka terus tidak ada ceritanya. Nongkrong-nongkrong pakai baju sekolah, saya nggak mau. Kalian nggak boleh. Kalau mau nongkrong, pamit. Yang kedua, bawa baju ganti. Ya tidak lagi pakai baju sekolah. Aku bilang itu. Jadi mereka agak sedikit, oh, gini ya, gini ya. Jadi ada yang awalnya sih ada yang kaget, ada yang kaget dengan aturan-aturan kita di sana. Tapi ada yang nyaman dan ada juga yang tidak nyaman tetap. Ada yang tetap tidak nyaman. Ada yang dengan tidak nyaman masih tetap bertahan, masih juga ada. Yang ada yang teman-teman yang tidak nyaman, ya mereka akan cari kegiatan lain dengan keputusan kita aja.
1: Nah, mungkin kita akan jeda sebentar dan tetap bersama kami pendengar, karena usai jeda berikut ini juga kita akan masih membahas peran guru dan juga orang tua dalam pencegahan narkoba serta juga tantangan yang dihadapi SANS di lapangan dan berbagai program yang dijalankan juga hingga harapan dalam mewujudkan generasi muda Bengkulu yang sehat dan berprestasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa Pendengar dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini kita masih membahas tema peran Satgas Anti Narkoba Sekolah Sansam Wujudkan Generasi Muda Bersih Narkoba. Dan masih bersama narasumber kami pendengar Bapak Dedi Haryadi, Sekretaris Jenderal Sans Indonesia, dan juga Mbak Meli Tri Ayu dari Sans Kota Bengkulu. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi ini, pendengar dapat langsung menelpon di 08 11 73 07 079, atau di 0736 73 21 995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah, mungkin kita melanjutkan kembali perbincangan pagi ini, Bapak, keperan guru dan orang tua. Nah, dalam upaya pencegahan narkoba ini, seberapa penting sih, Bapak, peran guru di lingkungan sekolah?
2: Sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Yang pertama keluarga. Anak-anak sekarang kan sekolah udah full day, Mbak. Full day itu mereka pulang nyampe rumah secepat-cepatnya itu setengah 6. Pulang aja jam 4 ini.
1: Iya,
2: jam 4 sore. Jadi otomatis mereka sudah menghabiskan satu harian itu di lingkungan sekolah. Nah, makanya peran para pendidik, pembina dan juga di sekolah itu sangat penting. Untuk memantau kegiatan anak-anaknya di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, peran orang tua. Ini yang harus ditingkatkan kembali. Karena kebanyakan juga orang tua ini kalau udah pulang ke rumah main HP juga.
1: Sama
2: aja sama anaknya kan. Jadi ini kebanyakan juga. Jadi enggak ada segmen sharing cerita-cerita sama anak-anaknya itu. Jadi ya, saya juga menghimbau kepada seluruh orang tua yang masih mempunyai anak di usia remaja, ini usia-usia rentan, usia-usia rentan yang memang mereka terlalu gampang untuk mengkonsumsi konsumsi berita atau konsumsi info-info yang ada di media sosial, yang HP yang mereka berikan, fasilitas yang orang tua berikan. Jangan sampai fasilitas yang diberikan yang tujuannya untuk mempermudah anak-anak itu untuk belajar menjadi bumerang, itu malah fasilitas yang menghancurkan masa depan anak-anaknya. Jadi saya juga mengimbau untuk anak-anak, orang tua, beri waktu atau berilah waktu kalian untuk bersama anak-anak, untuk berkomunikasi sama anak-anak, hidupkan kembali komunikasi meja makan bersama keluarga. Karena saya penting, itu sangat penting. Karena mereka satu harian itu udah habis di sekolah itu kan. Ketemu guru juga dikit.
1: Iya, teman-teman
2: nih banyak. Makanya Satgas ini banyak ke situ karena metodenya di situ. Mereka ketemu guru juga menghindar. Ya kan, oh ada guru ini, ada Pak ini, ada
1: Mas.
2: Nongkrong kantin. Wah, paling jelek-jelek bolos ke masjid, musola kan.
1: Iya.
2: Apa? Salat, Bu.
1: Padahal tidur-tiduran.
2: Konsepnya gitu. Jadi konsep ini emang harus tetap dipantau. Jadi orang tua jangan sampai lepas tangan. Oh, udah di sekolah urusan orang guru di sekolah. Enggak. Ini anak produk kalian gitu loh. Produk kalian, dan ya kalian harus tetap bertanggung jawab, jangan lepas tangan. Ya, jadi tetap yang namanya dibilas kerjaan guru di sekolah itu, orang tua harus tetap bilas juga.
1: Iya, karena terkadang orang tua kayak udah ngasih fasilitas ini itu, terus katanya kayak ya udah dilakukan semua, tapi terkadang fasilitas yang dikasih juga justru buat jadi anak mencari pelarian ke lingkungan luar, dan juga membangun generasi yang bebas narkoba juga nggak bisa di mengandalkan sekolah ataupun organisasi seperti SANS aja kan, Bapak, tapi juga membutuhkan keterlibatan orang tua, keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak bertumbuh. Nah, selama menjalani berbagai program di SANS ini, ada nggak sih tantangan yang sering dihadapi oleh SANS?
2: Paling sering ya, mood swingnya anggota. Mood swingnya anggota. Jadi adik-adik ada yang saya itu tidak membolehkan anak-anak ini suka sesama anggota gitu. Sama anggota, serius.
1: Cinlok.
2: Karena ini mood swingnya mempengaruhi loh. Jadi kalau ada Ya saya tidak juga menghalangi, tapi tidak dibolehkan, jangan sampai ketahuan. Kalau ada pasti saya sidang itu, ada produk sidang saya. Karena kalau mereka sudah nyamani, oke, berantem nih, berantem, hilang satu, hilang semua, hilang semua. Jarang yang masih bertahan satu pun jarang. Ya namanya kan anak-anaknya cinta-cinta monyet kan begitu. Jadi ya mood swing itu yang pertama. Itu yang kedua itu ya memang mereka ada saat-saat yang lagi bete betul, lagi bete yang ya anak-anak ini kan kalau lagi asik ngumpul gitu, ngumpul sekretariat tuh. Yang penting WP hidup aja gitu. Kalau WP hidup sudah selesai aman. Anak-anak sekarang yang penting sekarang enggak uang sebenarnya.
1: Iya, WiFi.
2: WiFi. WiFi hidup ya sudah aman. Yang penting lancar mereka bisa main game di sana. Sampai malam pun sampai malam, tapi saya sekretariat selalu saya batasin kalau enggak ada kegiatan. Jam 5:30 sore ini ya. Setengah 6 sore itu kita udah pulang. Pulang. Maghrib saya selalu menanamkan kepada adik-adik ini, maghrib harus di rumah. Walaupun kalian sholat enggak sholat, ya maghrib kalian harus di rumah.
1: Ada enggak Pak yang bandel anaknya?
2: Ada. Banyak. Tapi ya tadi mereka ya setidaknya saya balik ke metode orang tua dulu ya. Kalau dua orang tua dulu, kalau guru-guru matematika, kalau guru matematika udah masuk ke kelas, kita kan diem. Nah saya lebih metode ke situ. Jadi setidaknya dia di depan saya atau di sekretariat dia tidak aneh-aneh. Walaupun saya tahu kalau ada yang foto, jadi saya tuh gini, mungkin agak kejam deh, tapi ya namanya cuman shock terapi aja. Anak-anak San ini kalau ada ketahuan ngerokok, saya itu rokok yang kretek, yang murah, kretek pedas gitu. Saya jadiin dua rangkap. Jadi dua gulung itu suruh mereka isap sampai puas. Serius. Terus hukuman yang paling sering itu jalan jongkok, ya, jalan jongkok. Jalan jongkok, jogging korem ini kan sekretariat kita kan sambil kantor gubernur tuh. Jogging korem itu kalau ketahuan-ketahuan itu hukumannya gitu, jogging. Jadi lebih menyehatkan. Nah, kalau yang merokok itu alhamdulillah saya belum pernah menemui anak-anak yang ketahuan merokok sama saya ini, alhamdulillah enggak. Nah, kalau untuk hukuman disiplin, misalnya saya kalau kita pertemu rapat jam 10 nih. Saya toleransi waktu saya itu cuma 10 menit. Jangan sampai saya buka rapat ini mereka baru nyampe. Kalau itu jalan jongkok dari gerbang ke pintu. Nah, kalau lama sedikit jogging korek. Lebih sini. Jadi mereka bisa menghargai waktunya di situ. Terus tantangan yang anak-anak yang lainnya itu ya balik-balik ya tantangan dasar sih, Bang. Kegiatan minyak nggak ada, Bang, aman. Itu lebih aman dari Bang lapar ya, ya sebagai pengurus ya kita harus bisa improvisasi itu kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan yang bisa menghasilkan, ada kegiatan yang emang pure ini sosial lebih ke situ. Jadi adik-adik ini juga saya ajarkan itu. Jadi tidak semua seperti besok nih mengisi sosialisasi ke sekolah-sekolah, walaupun sekolah itu ada anggarannya. Saya bilang gini, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya wasyukurillah. Kita ini saya relawan, rela dan melawan gitu. Lebih ke situ. Jadi adik-adik ini ya lebih bagus di situ.
1: Berarti memang SANS ini juga sebagai wadah untuk adik-adik ya juga. Nah, juga ada komentar dari pendengar di YouTube. Tiga pertanyaan nih. Ternyata ada tiga komentar. Nah, katanya seberapa besar sih pengaruh penyebaran narkoba di sekolah? Nah, apakah metode penyebarannya sudah berganti model katanya Bapak?
2: Penyebaran di sekolah ini, pendekatan sekolah ini banyak ya. Jadi makanya Satgas Anti Narkoba Sekolah itu sekarang di sekolah-sekolah itu menjadi ekstrakurikuler. Setidaknya mereka ini seperti kita dulu itu kalau ribut dicatat. Ya kan? Kalau guru nggak ada ya, nah siapa ribut catat ya. Metode ini ya sokrapi ini yang kita terapkan di SAN. Jadi setidaknya anak-anak SAN itu kalau mereka sudah berdiri atau sudah menggunakan kegiatan SAN itu, baju SAN, mereka akan ini, akan wah ada anak-anak SAN ya. Mereka akan ada sokrapi ketakutan juga gitu situ. Yang kedua, di beberapa sekolah itu SAN ini punya wewenang untuk merazia, merazia di saat tidak ditentukan. Paling sering itu di saat upacara, anak-anak upacara tasyidin, mereka didamping sama guru BK dan lainnya, mereka biasanya merazia untuk kayak rokok, vape dan barang-barang yang tidak tidak menunjang untuk pendidikan biasanya itu akan diambil dan itu akan diserahkan, bukan SAN yang ambil, akan diserahkan ke BK untuk ditindaklanjuti. Nah kalau metode anak itu, makanya penjahat ini semakin hari semakin canggih. Ibarat motor anti maling katanya, kok bisa lewat juga itu barang kan. Tapi ya terakhir di salah satu sekolah kota itu dia ngemix itu dalam artian salah satu obat batuk ya tau lah, jangan diingin obat batuk. Di depan sekolah itu kan ada jual es tebu. Nah jadi obat batuk itu dia masukkan satu kotak itu, isinya itu ke dalam es tebu itu, diaduk, warnanya kan sama. Warnanya sama, dia minum di sekolah. Guru akan bilang apa? Itu es tebu dong. Nah ini dapat laporan dari mana? Dapat laporan dari anak-anak yang disesan di sekolah. Bang, itu mereka tuh ngemiskan es tebu sama ini tuh bang, sama obat batuk katanya. Oh gitu, nah ini kita lapor ke sekolah, akhirnya anak itu kita bina. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari media sosial. Lebih ke situ. Jadi metode-metode kecanggihan anak-anak sekarang itu ya di situ.
1: Emang lebih pintar aja.
2: Lebih pintar ya. Makanya gadget itu bisa menjadi salah satu menunjang kehidupan kita, dan satu bisa juga untuk menghancurkan kita ke situ.
1: Nah, juga ada pertanyaan nih, gimana caranya mengantisipasi narkoba masuk ke lingkungan sekolah atau keluarga khususnya bagi anak-anak gitu.
2: Ini berat pertanyaan. Bagaimana mengantisipasi? Yang pertama kita harus memberi pemahaman satu sekolah. Satu sekolah bahwa narkoba itu memang seperti, kalau anak-anak, saya lebih menganalogikannya gini. Anak-anak sekarang ini kan kalau makan produk Miramen lah ya. Itu kan ada dengan level pedas 1, 2, 3 sampai ketinggi. Atau salah satu mie yang ada level-level. Narkoba itu begitu. Mulai dari level rendah itu dikasih gratis. Terus kalau mereka udah suka, ya kan levelnya akan dinaikkan. Nah ini metode-metode yang diambil oleh teman-teman, para pencari kehidupan ini kan, para pengedar itu metodenya itu. Jadi kesukaan anak-anak ini yang mereka ambil. Nah yang kedua itu kan pendekatan agama. Saya selalu bilang pendekatan agama itu penting. Karena apa ya, kalau kita udah sholatnya minimal lah, sholat tidak tinggal, ya setidaknya dia udah tahu oh ini boleh atau tidak boleh. Yang ketiga itu ya peran orang tua dan guru itu yang memang harus ayo nak gitu loh. Saya lebih seneng apa ya, bukan menginikan juga, tapi saya kepengen orang tua ini dan guru ini lebih pendekatannya memodifikasi, lebih ke ATM lah ya, amati tiru dan modifikasi. Dari metode dulu dimodifikasi ke metode yang kesukaan anak-anak sekarang. Kalau metode dulu nggak masuk dipukul gitu kan, dipakai mister panjang. Metode sekarang bedain gitu, bikin mereka menghukum diri mereka sendiri. Silakan metodenya gimana. Dan saya itu berhasil, lisan saya bilang gitu. Ini kegiatan kalian yang buat, tanggung jawab. Jadi kegiatan SAN itu idenya dari mereka sendiri. Siapa yang mengeluarkan ide, silakan ini kegiatan buat, laksanakan, jadikan, sukseskan. Masalah anggaran saya yang cari. Lebih ke situ. Ada untung, bagi-bagi panitia. Kalau nggak untung, kita cari solusinya. Jadi alhamdulillah anak-anak ini bisa. Tapi kalau cuma dicekokin aja, ini harus dikerjain ya. Tapi tanpa harus dipantau, tanpa harus ini. Dan saya selalu mengajarkan adik-adik ini, jangan pernah ngadu sebelum tersudut. Tapi kalau sekedar terbentur sedikit, kita masih aman. Atau masih jatuh sekali, masih aman. Tapi kalau sudah tersudut dan tidak bisa bergerak lagi, baru ngadu. Nah, saya tanamkan, jadi membuat fighting spirit anak-anaknya lebih tinggi lagi, lebih ke situ.
1: Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar. Nah, gimana caranya kalau misalnya siswa ingin ikut berkontribusi dalam gerakan anti narkoba bisa bergabung dengan kegiatan SANS, bagaimana mekanismenya?
2: Ya Mel,
1: Boleh dijawab.
2: Gabung San gimana? Silakan.
3: Dengan ikut eskul Sans.
2: Terus apa lagi?
3: Terus mendaftar itu mengikuti apa bang?
2: TOT dan pembekalan. Jadi gini. Jadi kalau yang mau gabung San, sebenarnya kita nggak ada syarat khusus ya. Mungkin syarat khususnya tadi itu tadi yang di awal berkomitmen di awal untuk satu tidak melawan guru, yang kedua tidak melawan orang tua, yang ketiga tidak merokok dan itu. Terus silakan menggabung kalau dia masih sekolah, silakan gabung ke ketua-ketuasan sekolah masing-masing.
1: Berarti tiap sekolah ini udah ada.
2: Sampai SMP. Untuk saat ini sampai SMP, SD belum kita bentuk. SMP SMP silakan gabung. Mereka ini ada, kita tidak istilahnya tim seleksi ya. Jadi seleksi kita itu seleksi alam. Silakanlah mereka, kita open aja, silakan mereka bergabung di saat mereka bosan, boring dan lainnya. Silakan mereka untuk menyendiri dulu, terus kalau mau masuk lagi silakan. Jadi kita tidak ada istilahnya. Jadi kita namanya anak-anak sekarang ini kan, ya kita biarkanlah seleksi alam aja. Nanti kelihatan tuh mana anggota-anggota aja, anggota ikut-ikutan, anggota aktif sama anggota pasif. Nanti itu kelihatan di situ. Nah, jadi untuk anak-anak di luar sekolah, misalnya ada anak-anak yang udah tamat kuliah dan lainnya, silakan bergabung di sekretariat San. Di situ nanti kita di SMP, di sekolah-sekolah tadi nanti disediain formulir juga sama pengurus. Makanya di saat MPLS kan kalau di sekolah tuh ada namanya demos ya.
1: Demo
2: ekstrakurikuler itu. Nah, jadi adik-adik ini pengurus itu akan datang ke kelas-kelas untuk bergabung, siapa yang mau bergabung menyerahkan pemulihan. Tapi kalau untuk yang di luar sekolah, mereka silakan datang ke sekretariat atau ke DM aja di IG San, nanti komunikasi sama tim sekretariat untuk bergabung dan berkomitmen pentingnya. Tapi jangan sampai ya kata Romo Kulu tuh ange-ange gitu lah. Jadi ange-ange sebentar tuh kan payah gitu kan. Tapi kalau komitmennya emang bagus, ayo kita jalan sama-sama dan konsepnya ya kita relawan, rela dan melawan aja.
1: Tuh bagi pendengar yang ingin bergabung dengan San. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini Bapak, mungkin minta pesan singkat dari masing-masingnya juga, mungkin apa harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pelajar, orang tua, dan masyarakat terkait upaya bersama memerangi penyalahgunaan narkoba. Boleh?
2: Oke, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional hari ini, pas tepat hari ini tanggal 26 Juni. Pesan saya yang pertama adalah untuk orang tua dulu, untuk orang tua, ayo anak sekali, ayo kita jaga anak kita masing-masing, beri ruang dan beri waktu untuk berkumpul, berdiskusi, karena ya anak ini bukan dengan simsalabim jadi, dan apalagi sudah sampai kuliah SMA, kita merawat anak sampai SMA ini sudah sangat berat dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi jangan sampai masa depan dan anak kita hancur karena narkoba. Silakan mendekati dekat metode pendekatan keluarganya lebih ditingkatkan. Yang kedua untuk guru, saya menghimbau kepada, mengharapkan kepada seluruh guru di sekolah-sekolah, silakan untuk mendekatkan kembali anak-anak di sekolah itu kepada gurunya. Jangan sampai anak menjadi guru yang ditakuti. Karena kalau ditakuti, anak-anak ini sekarang lebih menghindar daripada untuk berdiskusi. Yang ketiga untuk anak-anak, adik-adik sekolah yang masih sekolah, narkoba itu barang pilihan yang berat apabila sudah kecanduan telah menggunakan. Pilihannya ada antara dua, ada tiga. Yang pertama adalah penjara, yang kedua adalah gila, yang ketiga adalah mati. Jadi silakan tentukan pilihan hidup kalian apabila menggunakan narkotika. Dan saya harapkan adik-adik sekalian lebih baiklah berprestasi, mendapatkan apresiasi, dan daripada membuat kegiatan atau menggunakan narkotika, mimpi kalian menjadi hilang. Mungkin itu aja pesan dari saya. Semoga anak-anak se-Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu itu semuanya paham dan tahu dan bebas dari narkotika. Silakan Mel. Mungkin.
3: Pesan dan kesan dari saya itu, kita sebagai remaja itu sayangilah masa depanmu karena masa depan itu mahal. Jauhi narkoba. Tegas untuk menjawab tidak kalau diajak narkoba itu.
1: Baik. Lebih baik ikutan sans aja ya daripada. Nah, terima kasih kepada Bapak Dedi Haryadi, Sekretaris Jenderal Sans Indonesia, dan juga Mbak Meli Tri Ayu dari Sans Kota Bengkulu yang telah berbagi informasi dan wawasan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi persoalan individu aja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan pencegahan juga harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan melalui edukasi yang berkelanjutan, kepedulian bersama, serta keberanian generasi muda untuk mengatakan tidak kepada narkoba, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan mari kita juga jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi dengan saling mengingatkan, saling menjaga, dan juga mendukung berbagai upaya pencegahan di masa depan generasi muda Indonesia. Dan Naufla pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Dan faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU, dan tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu juga, pendengar, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU, dan perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya, yaitu @pu_ciptakarya, telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang laga penentuan Piala Dunia FIFA 2026, perhatian gak hanya tertuju pada pertandingan, tapi juga isu di luar lapangan, pendengar. Federasi Sepak Bola Iran dan Egyptian Football Association meminta FIFA untuk menghentikan promosi komunitas LGBT serta tidak menampilkan simbol pelangi dalam pertandingan mereka di Seattle, Amerika Serikat. Dan laga Iran melawan Mesir ini sebelumnya ditetapkan sebagai Match of the Pride oleh panitia lokal dan bertepatan dengan perayaan Pride Weekend tahunan di kota tersebut. Namun kedua federasi menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya, agama, dan sosial mereka, sehingga meminta pertandingan difokuskan murni pada olahraga. Dan FIFA juga menyatakan bahwa kegiatan Pride merupakan inisiatif panitia tuan rumah dan penggunaan simbol pelangi tetap diperbolehkan sesuai aturan. Sementara itu, panitia lokal Seattle memastikan perayaan Pride tetap berjalan sesuai rencana, dan situasi ini juga menunjukkan bahwa di panggung olahraga dunia, perbedaan pandangan juga menjadi bagian dari dinamika yang tak terpisahkan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah kebayang gak sih tiba-tiba ponsel atau laptop kita hilang? Entah itu tertinggal atau bahkan dicuri. Nah, bukan cuma soal perangkatnya, tapi juga data pribadi di dalamnya yang bisa berisiko disalahgunakan. Nah, kalau terjadi, pendengar, langkah pertama yang perlu kita lakuin adalah segera melapor ke pihak atau tim yang berwenang, supaya penanganannya juga bisa cepat dilakukan dan juga resiko kebocoran data juga bisa ditekan. Setelah itu, coba lacak perangkat menggunakan fitur bawaan. Nah, pengguna Android bisa memanfaatkan Find My Device, sementara pengguna iPhone bisa menggunakan Find My iPhone untuk mengetahui lokasi terakhir perangkat. Nah, kalau perangkat belum ditemuin, segera aktifkan fitur penguncian jarak jauh seperti Secure Device di Android atau Lost Mode di iOS. Nah, hal ini biar perangkat kita nggak mudah diakses oleh orang lain. Nah, langkah penting berikutnya, pendengar, ganti seluruh kata sandi akun yang terhubung, mulai dari email, media sosial, sampai akun kerja atau penyimpanan data. Dan jangan lupa blokir kartu SIM kamu dan layanan perbankan digital yang terhubung dengan nomor tersebut untuk mencegah penyalahgunaan. Nah, melalui kampanye keamanan cyber, Badan Kepegawaian Negara mengingatkan bahwa menjaga keamanan perangkat ini adalah tanggung jawab setiap pengguna. Nah, perlindungan seperti kontrol akses, enkripsi, dan juga pengamanan perangkat perlu diterapkan untuk mengurangi resiko kehilangan dan pencurian data. Jadi selain menjaga perangkat secara fisik, langkah cepat dan tepat saat kehilangan itu juga jadi kunci utama untuk melindungi data pribadi kita. Dan pendengar, setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Tompi featuring Dian Sasrowardoyo, Bawadaku.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan nanti di pukul 10 lewat akan ada program Keluarga Sakinah dengan tema Membangun Keluarga Qur'ani untuk Generasi Masa Depan. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube kami, kanal YouTube kami RRI Net Bengkulu. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Keluarga Sakinah yang disiarkan langsung melalui 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Dan juga pendengar, siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kehidupan keluarga muslim, yaitu membangun keluarga Qur'ani untuk generasi masa depan. Dan tema ini juga mengajak kita untuk memahami bagaimana Al-Qur'an enggak hanya menjadi bacaan tapi juga menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga yang penuh keberkahan, kasih sayang, dan mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Dan telah hadir bersama kami pendengar yang akan berbagi ilmu dan juga wawasan, yaitu Ustadz Musdir SPD. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di studio RRI Pro 1 Bengkulu. Mungkin boleh disapa dulu pendengarnya.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Dan seperti biasa pendengar, kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog ini, dan juga Anda dapat menyampaikan pertanyaan melalui telepon di 0736 7321 995, atau melalui WhatsApp di 0811 7307 079, atau juga bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan sebelum kita memulai sesi dialog terlebih dahulu, kami persilahkan kepada Ustadz Musdir untuk menyampaikan tausiah singkat terkait tema kita siang hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini, atau hari yang paling mulia ini, di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan begitu banyak karunia, kenikmatan, dan juga hidayah kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara yang segar, menghirup oksigen yang Allah Subhanahu wa taala sediakan secara gratis kepada seluruh makhluknya. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang mungkin sebagian orang sering lalai atau sering melupakannya. Maka oleh karena itu, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, momen ini sangat patut kita syukuri. Lebih sederhananya, kita selalu mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu membasahi lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Memang secara lisan Kalimat-kalimat thayyibah ini diucapkannya begitu mudah, tetapi nanti ila yaumil qiyamah, kalimat-kalimat thayyibah ini jika ditimbangkan maka sangat tinggi atau sangat berat kenikmatannya. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena waktu hari ini mustahil untuk terulang kembali lagi di hari esok. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya tak terlupakan selalu kita kirimkan salam bertasalawat kita teruntuk baginda manusia atau makhluk panutan seluruh umat manusia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat yang kita lantunkan untuknya ila yaumil qiyamah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, adapun tema yang insyaallah akan kita diskusikan hari ini adalah membangun keluarga Qur'ani untuk generasi masa depan. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, keluarga merupakan madrasah atau institut pertama dan utama dalam membentuk karakter atau kepribadian seseorang, membentuk karakter atau kepribadian seorang anak, membentuk kepribadian atau karakter seorang kepala rumah tangga atau seorang suami, ya, membentuk karakter atau kepribadian seorang istri, itu dimulai dari rumah. Jika di dalam rumah kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita memberikan edukasi-edukasi yang baik kepada seluruh penghuni dalam rumah, maka insya Allah ketika mereka keluar dari rumah nanti bermain, sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka nilai-nilai yang dipelajari di rumah atau yang kita berikan di rumah kepada anak kita, maka itu akan mereka tularkan kepada teman-teman yang lainnya di luar sana. Dari lingkungan keluarga inilah nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai akhlak dan karunianya kita bentuk. Maka pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, lingkungan yang kita ciptakan di keluarga kita, ya, atau nilai-nilai keimanan yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan akhlak-akhlak yang baik serta kebiasaan-kebiasaan hidup yang ditanamkan sejak dini, maka oleh sebab itu kualitas sebuah keluarga akan sangat menentukan kualitas untuk generasi-generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang. Karena kalau kita berbicara terkait untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik, maka skalanya adalah jangan menuju skala yang besar dulu. Misalnya kita ingin merubah suatu lingkungan, maka kita tidak bisa langsung pukul rata kepada semuanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu Nabi mensyiarkan dinul Islam ini kepada seluruh umat manusia, yang dilakukan pertama adalah itu enggak langsung pukul rata kepada seluruh penduduk Arab. Beliau mulai pelan-pelan, dimulai dari keluarganya, dimulai dari istri-istrinya. Setelah itu berkembang lagi, lanjut kepada para sahabat-sahabatnya. Maka ketika kita ingin merubah sesuatu yang besar, maka sangat mustahil kalau kita langsung lompat tahap-tahapnya. Maka begitu juga dengan kita. Jika kita ingin generasi yang akan datang ini adalah menjadi generasi yang taat, menjadi generasi yang takwa kepada Allah, menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran, menjadi generasi yang cinta terhadap Allah, cinta terhadap agama-agamanya, maka itu dimulai dari lingkungan skala kecil dulu, yakni kita mulai dari rumah, atau kita mulai dari keluarga kita. Kita ketahui bahwasannya di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi yang begitu canggih, dan berbagai tantangan moral yang semakin kompleks yang kita saksikan saat ini, maka kita sebagai keluarga muslim itu dituntut untuk memiliki fondasi yang kuat agar mampu melahirkan generasi yang beriman, generasi yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita dituntut untuk membentuk atau menciptakan generasi yang bukan hanya sekedar beriman, tapi juga mereka adalah berilmu dan berakhlak mulia. Maka oleh karena itu, pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra, bagaimana agar generasi sekarang ini adalah mereka akan menjadi generasi yang dibanggakan akan datang, yakni bukan hanya segi ilmu secara umum, tetapi mereka juga sangat menguasai atau sangat matang dari agamanya. Maka fondasi utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Allah memberikan keterangan yang sangat jelas dalam kalamnya dalam Quran surah Al-Isra 17 ayat yang ke-9. Yang mana ayat ini artinya adalah sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesulit apapun yang kita hadapi di dunia ini, jalan yang kita ciptakan tiba-tiba buntu atau gelap, maka sejatinya Allah sudah memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi terbaiknya, yakni Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'an ini segala problematika kehidupan yang kita alami semuanya terjawab. Cuman sayangnya kita yang jarang membukanya, jarang mentadaburinya, yang seakan-akan usaha yang kita lakukan itu sudah maksimal, sehingga kita merasa ya masalah ini kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Itu karena kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai petunjuk kita. Maka sangat jelas Allah mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam atau isi dari Al-Quran ini adalah memberikan atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah bukan semata-mata tidak ada belok kiri kanannya. Jalan yang lurus itu adalah dari semua permasalahan yang kita hadapi, itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap orang ketika mendapatkan suatu ujian di dalam lingkungan keluarganya, itu hanya mereka yang mampu menyelesaikan ujian itu. Hanya keluarga itu yang mampu menyelesaikannya. Yang lainnya belum mampu. Makanya Allah memberikan porsi ujian itu hanya berlaku kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat Allah ini begitu sederhana kita pahami. Bahwa kata Allah, ujian yang kita hadapi saat ini adalah Hanya kita yang mampu menyelesaikannya jika kita mau bersabar, mau bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk, ya, petunjuk terbaik dalam membangun sebuah kompleks kehidupan, termasuk kehidupan berkeluarga. Maka pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Maka ada beberapa poin-poin atau pilar-pilar untuk membangun keluarga menjadi keluarga yang Qur'ani, keluarga yang cinta terhadap Al-Qur'an. Maka poin yang pertama adalah di dalam keluarga kita berusaha membangun akidah yang kokoh atau menanamkan akidah yang kuat. Kenapa harus dimulai dari akidah? Simpelnya adalah ketika kita sebagai kepala rumah tangga, jika seluruh anggota keluarga kita bekali dengan akidah yang kuat, akidah atau iman yang kokoh, maka ketika kita melepaskan mereka atau ketika mereka pergi dari rumah meninggalkan kita, entah itu urusan terkait dengan pendidikan, tetapi di rumah sudah kita bekali dengan iman atau akidah yang kuat, maka kita meninggalkan mereka dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang was-was. Kita tenang, insya Allah anak ini di luar sana dia mengerti batasan-batasan, dia mengerti kapan waktu salat. Itu karena apa? Karena kita sudah menanamkan kebiasaan-kebiasaan itu di dalam rumah. Maka nanti ketika keluar rumah, mereka akan mengamalkan itu. Akidah ini merupakan fondasi utama dalam sebuah keluarga. Ya, ibaratkan sebuah bangunan. Fondasinya itu adalah pasak, tiang-tiang pasaknya. Kalau kita membangun beberapa tingkat, kalau tiangnya tidak sesuai, maka bangunan itu akan cepat roboh, cepat runtuh. Karena akidahnya atau kaki-kakinya adalah tidak kuat. Begitu juga dengan di dalam keluarga. Jika akidahnya lemah, imannya lemah, maka seringkali nanti terjadi permasalahan. Ya, hanya sedikit, itu bisa di permasalahan yang sedikit itu nanti bisa dijadikan sesuatu hal yang besar. Maka ini yang pertama yang kita lakukan, membangun akidah yang kuat. Sebagaimana di dalam Quran surah Luqman ayat yang ketiga, surat yang ke-30 ayat yang ke-13. Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya yang luar biasa. Ya bunayya la tusyrik bil, inna syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billahi syai'an, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Karena sejatinya atau sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Maka penanaman akidah yang benar akan membentuk pribadi yang lebih tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif karena perkembangan zaman atau karena peningkatannya teknologi-teknologi canggih yang seperti kita rasakan saat ini. Selanjutnya adalah pilar-pilar yang harus kita bangun agar menjadi keluarga yang Qur'ani, sehingga nanti tercipta generasi masa depan yang bertakwa. Selanjutnya adalah kita membiasakan interaksi dengan Al-Qur'an. Rumah yang penuhi dengan bacaan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an akan dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan itu bukan hanya sekedar dari materi, tapi keberkahan itu adalah bagaimana kita merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan ketika mendapatkan sesuatu. Mungkin sebagian yang lain itu langsung panik. Tapi keberkahan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi. Bukan menyerah, tapi kita tenang menghadapinya sambil mencari solusi agar bisa keluar dari problem yang sedang kita hadapi. Interaksi dengan Al-Quran dapat dilakukan dengan banyak cara. Bagaimana kita biasakan di dalam lingkungan kita, dalam rumah kita, membaca Al-Quran. Mungkin sebagai kepala keluarganya, mengoreksi bacaan anak-anaknya atau istrinya. Maka ini sangat penting juga. Kita sebagai kepala keluarga atau sebagai bapak rumah tangga itu memahami. Karena bagaimana mungkin kita mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada keluarga kita kalau kita tidak punya bekal itu. Seperti yang disampaikan dalam sabda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bahkan sesungguhnya sebaik-baiknya kita itu adalah yang mempelajari dulu, yang belajar dulu. Dan mengamalkan Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik kita. Karena tidak mungkin bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita kalau kita tidak punya dasarnya, kita tidak punya bekalnya. Maka jangan sampai kita menjadi nanti dan menyesal di kemudian hari. Kita harus belajar. Selain untuk diri sendiri, nanti juga adalah untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sejatinya ilmu yang kita pelajari saat ini adalah kelak dia akan menjadi penolong bagi kita. Dan yang kita doa kepada Allah itu bukan minta doa, bukan minta ilmu yang banyak, juga bukan minta doa ilmu yang sedikit. Tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Bukan masalah banyaknya, bukan juga sedikitnya. Meskipun sedikit tapi bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Kalau banyak justru memberi mudarat kepada

0: jus itu luar biasa itu. Setelah itu adalah kita berusaha untuk mentadaburi atau mempelajari ayat-ayatnya atau mempelajari makna dari ayat yang kita baca. Sejatinya untuk mentadaburi ayat itu adalah mentadabur untuk diri kita sendiri. Oh, ayat yang saya baca ini apa maknanya? Apa asbabun nuzulnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Apa konteksnya saat itu? Maka itu akan membuat kita cinta terhadap Al-Qur'an. Dan tentu setelah kita mempelajari ini, setelah kita baca, kita menghafal ayat-ayatnya, kita juga sudah mentadaburinya, tentu selanjutnya adalah langkah yang kita lakukan adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan-kehidupan sehari-hari. Tapi untuk menjadikan ini sebagai kebiasaan kita adalah, maka yang pertama kita lakukan adalah belajar. Belajar ini tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usianya. Batasan usianya adalah ketika ruh ini tidak nyatu lagi dengan jasad kita, maka cut, sudah tidak ada lagi waktu untuk belajar. Tapi saatnya kita menstorkan apa yang sudah kita belajar selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah pilar yang ketiga untuk menjadi atau untuk membangun keluarga yang Qur'ani, ya, untuk generasi masa depan, yakni menumbuhkan keteladanan orang tua. Karena anak itu akan melihat kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Anak itu mendengar, melihat apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka itu yang mereka lakukan. Maka orang tua harus menjadi suri teladan yang baik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, dalam ibadahnya, akhlaknya, kejujurannya, kedisiplinannya, dan kecintaannya terhadap Al-Quran. Karena anak itu sebenarnya ada juga, dia nggak usah dinasihati pun, kita langsung mengerjakan, mereka pasti merekam tuh dalam otaknya. Maka itu akan nanti seiring mereka bertambahnya usia, mereka akan mengatakan, saya dulu melakukan ini adalah karena melihat orang tua saya selalu melakukan itu. Jadi tidak harus dengan lisan. Dengan kebiasaan-kebiasaan pun itu sudah menjadi suri teladan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah pilar yang harus kita bangun untuk menciptakan generasi Qur'ani, yaitu menciptakan lingkungan yang Islami. Karena dari circle yang kecil, ya, circle yang baik, itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan terhadap orang-orang di dalamnya. Ya, lagi-lagi di dalam rumah, jangan kita keluar rumah dulu, kita jadikan rumah ini adalah sebagai tempat kita untuk berpulang, tempat kita untuk mencari sesuatu yang nyaman, sehingga kita keluar rumah, untuk balik ke rumah itu sangat kita rindukan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam rumah. Ya, menciptakan lingkungan yang Islam seperti apa? Ya, seperti sholat, membiasakan sholat berjamaah, belajar doa-doa keseharian, ya, membatasi tontonan-tontonan, ya, dan juga mengadakan ya majelis ilmu di dalam rumah tadi itu. Halaqah Quran tadi itu adalah merupakan majelis ilmu. Nah, ini adalah menjadikan atau pilar-pilar yang kita bangun untuk generasi Qur'ani yang untuk generasi selanjutnya atau generasi masa depan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya. Maka ini dibangun dari lingkungan keluarga. Maka mudah-mudahan pendengar RRI Pro 1, dari beberapa pilar ini, ya, tahap demi tahap bisa kita lakukan secara kontinu. Ya, yang pertama mungkin tadi kita berusaha, ya, membangun atau menanamkan akidah yang kuat. Kalau dirasa nanti ini sudah dapat nih, ya kita lanjut lagi ke tahap-tahap berikutnya. Banyak tahap sebenarnya, tetapi kita bisa lakukan itu sedikit demi sedikit, tetapi nanti dari yang banyak itu nanti akan kita selesaikan. Maka untuk menciptakan generasi masa depan yang bertakwa, maka harus dimulai dari lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Mungkin itu saja poin-poin yang akan insya Allah kita diskusikan selanjutnya.
1: Terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Tadi juga sudah membahas pilar, beberapa pilar-pilar untuk membangun keluarga Qur'ani. Dan pendengar, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog siang hari ini. Dan silakan sampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui telepon di 0736.

0: Batam 7321995 atau di 0811730779 atau mungkin langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dan pendengar, sudah beberapa pertanyaan juga masuk ke WhatsApp kami. Dan sebelum itu Ustadz mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan kenapa membangun keluarga Qur'ani itu menjadi sangat penting dalam mempersiapkan generasi masa depan, Ustadz.
1: Oke. Udah?
0: Boleh.
1: Oke, baik. Ya, kenapa membangun keluarga Qur'ani itu sangat penting untuk membangun generasi masa depan? Ya, jawaban simpelnya adalah seperti tadi yang disampaikan di materi yang kurang lebih 20 menit atau 15 menit tadi. Ya, tentu ini sangat-sangat penting sekali, ya. Karena semua yang kita hadapi, ya, di masa yang akan datang atau dalam kehidupan ini adalah kita harus memahami Al-Quran. Ya. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam firman-Nya, "Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin." Ayat ini artinya dzalikal kitab, kata Allah, ini Al-Quran. La raiba fihi, yang mana isi dari Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, mutlak kebenarannya, hudalil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ibaratkan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan aplikasi maps yang ada di gadget kita. Saya katakanlah sebagai pendatang di Bengkulu ini, dan saya sampai di Bengkulu ini saya mau ke BIM misalnya, dan saya nggak tahu BIM itu di mana. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya, saya jalan aja, ya. Saya jalan tanpa tentu arah, ya. Yang seharusnya kalau orang tahu BIM itu lokasinya, ya mungkin, ya kalau jaraknya dia dekat, ya mungkin 5 menit dia udah nyampe ke lokasi. Tapi karena saya tadi ini merasa tahu, ya, tanpa pelajari dulu, ya, tanpa bertanya dulu, yang seharusnya bisa ditempuh cuma 5 menit, saya keliling dari pagi sampai sore itu belum ketemu. Karena apa? Karena saya tidak buka petunjuk tadi, saya tidak buka Google Maps-nya. Padahal kalau saya buka itu, atau kalau saya download di Play Store itu, atau di App Store, setelah itu saya tulis titik lokasi yang saya mau cari, atau saya tuju, maka dari aplikasi Google Maps ini nanti akan menentukan saya harus ke kiri atau ke kanan, harus lurus. Itu karena apa? Ya karena saya tadi buka nih. Ya begitu juga dengan kita. Kalau kita merasa diri kita ini adalah profesor, S3, kita sudah merasa, oh saya sudah belajar sekian puluh tahun, saya sudah merasa mengetahui semuanya, nanti ada di satu titik kita itu mentok, ya. Karena tidak selamanya akal kita ini kita selalu gunakan. Ada saatnya kita stop akal, kita harus menggunakan bahasa iman atau bahasa hati, ya. Maka sangat penting bagi kita untuk membangun keluarga yang Qur'ani. Karena tadi itu, ketenangan itu atau kebahagiaan itu ukurannya adalah bukan materi, ya. Ketika di dalam keluarga ini semuanya adalah cinta terhadap Al-Quran, kita sangat rindu untuk pulang, ya. Dan kita ketika mendapatkan suatu problem atau masalah, kita tenang menghadapinya. Meskipun secara ada di momen-momen tertentu kita pesimis, tetapi pesimis itu akan dikalahkan oleh karena kuatnya iman kita. Kita percaya bahwa Allah memberikan jawabannya di dalam Al-Quran, atau Allah itu adalah maha pemberi jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Maka sangat penting sekali pendengar RRI Pro 1 bagi kita dari sekarang untuk membangun keluarga yang Qur'ani. Tujuannya apa? Ya untuk mendapatkan ketenangan ini tadi, ya. Ya untuk mendapatkan ketenangan dalam kita melewati lika-liku kehidupan ini. Karena Al-Quran adalah merupakan sebuah petunjuk. Kalau petunjuk ini tidak kita buka, bisa dipastikan kita akan menjadi hamba yang tersesat, dan kita akan lama sampai di tempat tujuan kita. Kita akan terombang-ambing, dan Ketika kita menjadi manusia yang terombang ambing, kita merasa putus asa, bisa-bisa kita mengambil keputusan yang fatal yang luar kemampuan kita, ya, dengan cara-cara yang mungkin ya melakukan bundir dan lain sebagainya ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Seperti itu jawabannya.
0: Nah, Ustadz, udah banyak juga yang berkomentar di YouTube dari Puput Puspita, katanya orang tua saya nggak bisa baca Quran, Ustadz, diajarin pun susah. Tipsnya Pak Ustadz, terkadang sudah dibelikan Al-Quran yang versi Latin, cuma takut salah-salah tajwid dan harakatnya, dan malah jadi dosa salah-salah baca, katanya gitu,
1: Ustadz. Oke, masya Allah. Untuk Mbak Puput, ya, sudah apa namanya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Ya, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang juga sering kami dapat ketika kita memulai pembelajaran Al-Quran. Dan bahkan sebelum saya menjawab itu, dulu saya punya jamaah juga, itu dia udah aki-aki, ya. Dan ya mohon maaf, kalau udah aki-aki biasanya kan ya beberapa gigi sudah sudah rontok, Mbak, ya. Dan karena baca Al-Quran itu salah satu keunikannya atau mu'jizatnya adalah dari huruf alif, ya, sampai huruf ya, itu mereka mempunyai tempat-tempatnya sendiri. Beda dengan kita kalau ngomong bahasa Latin, bahasa Indonesia, ya tergantung dialeknya aja. Nggak ada itu di pelajaran bahasa Indonesia, cara menghurufkan, cara menyebutkan huruf T itu seperti apa. Ya yaudah, tergantung dengan dialek masing-masing aja. Seperti. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Ya. Makanya kan sering juga kita mendengar nih, orang baca Al-Quran, kayak nggak ada bedanya ya, orang Arab, atau orang Jepang, orang Cina baca Al-Quran kayak sama aja, dengan catatan makrotnya betul, tajwidnya betul, ya. Jadi susah ditebaknya orang mana ini, ya. Bah, itu salah satu uniknya Al-Quran atau mukjizatnya Al-Quran. Maka Mbak Puput, tidak apa-apa, karena memang belajar itu kan tiap orang prosesnya beda-beda. Ya, tiap orang prosesnya beda-beda. Ada yang mengatakan belajar waktu kecil itu adalah ibaratkan melukis di atas batu. Dan belajar di masa senja itu, dalam masa tua itu, ibaratkan melukis di atas air. Tetapi slogan ini kadang bisa dipatahkan, karena ada beberapa waktu yang lalu itu ada seorang nenek-nenek, dia sudah umurnya 60 tahun, dia hafiz Quran, ya. Dia belajarnya di umur 60 tahun ke atas. Artinya adalah ini sebenarnya tinggal bagaimana giroh kita atau semangat kita untuk terus memperbaiki atau untuk terus belajar. Ya, dan di sini tadi dia mengatakan kadang juga sudah dibelikan Al-Quran Latin, tapi takut salah. Ya gitu. Ya memang kita di Indonesia, orang Indonesia itu terlalu kreatif, ya. Kadang Al-Quran Indonesia itu kan sudah banyak versinya, ya untuk memudahkan si tujuannya. Tetapi guru kita sarankan, atau kita kalau boleh saran, kalau bisa udah belajar betul-betul dari sumbernya, artinya ya udah langsung belajar dari Al-Quran. Ya seperti tadi saya katakan, karena huruf dha, ya, di Al-Quran sama huruf J di kitab itu itu beda. Kalau di Al-Quran ada huruf dha, ada huruf za, ada huruf dho, ya, ada juga huruf sin, ada shin, ada so, ada tha. Ya, itu dalam huruf-huruf J, tapi dalam bahasa kita kan ya S semuanya aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang orang enggak tahu ini pakai bis, ya, kayak gitu kan. Maka saran kami adalah tetap kalau misalnya Mbak Puputnya sudah punya ilmunya, ya, atau setidaknya sudah bisa mengucapkan atau menyebutkan a, i, u, ba sampai ya, nggak apa-apa, jangan langsung ke ayat dulu, ya. Dari cara penyebutan a, b, c, d kalau kita dilatihnya, atau a, ba, ta, sa, itu aja dulu, jangan langsung ke Al-Quran. Ya, yang penting penyebutan huruf-huruf ini betul. Insya Allah nanti ketika masuk ke Al-Quran, meskipun nanti ada perbedaan, tapi setidaknya ketika hurufnya itu berdiri sendiri, kita bisa menyebutkannya dengan betul, dengan benar. Makrotnya dapat, sifatnya juga dapat, ya. Dan terus bersabar, karena tiap orang itu adalah memiliki kepala yang sama, tetapi di dalam kepala itu adalah isinya berbeda, seperti itu. Kemampuannya beda-beda. Bisa jadi misalnya si ibu cepat tangkap tuh, tapi si bapak agak lama, ya gitu. Ya, ini adalah proses pembelajaran. Dan tidak ada dosa bagi orang yang baru belajar. Ya, jadi contohnya nih, misalnya kita mau menyebutkan huruf tha, ya kan? Nah, ketika kita misalnya dibaca Al-Quran, itu huruf tha itu belum dapat, nggak apa-apa. Seperti tadi di dalam, pada saat jeda iklan tadi, ada hadis yang disampaikan bahwasannya orang yang mahir baca Al-Quran itu dibandingkan orang yang masih terbata-bata, ya, keutamaannya adalah lebih banyak yang masih terbata-bata, Mbak, dibanding orang mahir. Kalau orang mahir itu kan ya udah dia langsung lewat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan sampai walafdhol itu dia enggak ada jeda-jeda kayak gitu. Ya bagi dia adalah keutamaannya ya udah huruf per hurufnya insyaallah ya. Dan tapi bagi orang yang terbata-bata ada dua keutamaannya. Yang pertama adalah huruf per hurufnya dan huruf per hurufnya tadi kan dia pasti baca itu. Bismillah. Jadi ulang-ulang lagi dari awal dan huruf per huruf itu tidak akan luput dari catatan malaikat. Pasti akan dicatat semua itu kebaikannya. Dan yang kedua adalah dari usaha dia tadi, dari ikhtiar dia tadi. Jadi jangan merasa aduh nanti karena ini menjadi alasan bagi orang di luar sana itu enggak mau belajar tuh atau enggak mau baca Al-Qur'an. Aduh saya takut dosa, Ustaz nanti salah. Ini adalah ya bisikan-bisikan setan biasanya kayak gitu. Ya, namanya orang belajar kan jatuh bangun.
0: Iya.
1: Ya, sama kayak kita dulu. Enggak mungkin kita keluar dari perut ibu kita langsung lari. Kita berdiri jatuh. Dari kebiasaan-kebiasaan itu maka tulang lutut kita menjadi kuat sehingga kita bisa berlari dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Puput ini. Bersabar aja dalam belajar, jangan berspekulasi, aduh takut dosa. Karena kita ini adalah makhluk pendosa kayak gitu loh. Gitu.
0: Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Randi Syahlan. Banyak orang tua sibuk bekerja katanya. Bagaimana cara tetap menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an kepada anak di tengah keterbatasan waktu, Pak Ustadz?
1: Masya Allah. Ya. Ini saya rasa pertanyaan ini mewakili sebagian keluarga di luar sana ya. Seringkali kita itu ya memang kerja ini merupakan sebuah kebutuhan ya untuk memenuhi keluarga kita dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kita hanya memberikan sisa dari waktu kerja kita ini untuk kebutuhan yang sebenarnya adalah lebih urgensi lagi ya. Kalau bisa kita betul-betul bisa memanage waktu kita. Kapan belajar bersama untuk anak atau saya misalnya deh setelah pulang kerja kan biasanya kita ini kan pulang kerja itu pasti capek sudah itu. Ya bagaimana kita sebagai pengendali ya atau pemegang kunci di dalam rumah kita bisa betul-betul sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang tua betul memberikan fasilitas-fasilitas yang baik untuk apa? Karena sejatinya investasi terbesar kita itu adalah ya anak-anak kita sebenarnya. Ya. Itu yang mungkin selama ini itu kurang dipahami betul oleh sebagian orang tua di luar sana yang mereka menganggap oh, saya kerja ya untuk anak saya kerja untuk keluarga saya, sehingga mereka lupa beberapa poin bahwa ada yang lebih penting dari itu kayak gitu. Dan saya juga di dalam keluarga itu saya mengambil atau saya menerapkan pendidikan ya kadang zaman-zaman kolonial, karena anak saat ini itu ketika kita selalu memberikan semua fasilitas yang mereka inginkan maka kelak mereka akan menjadi orang yang ketergantungan kepada keadaan. Ya. Maka ada saatnya kita loss, ada saatnya tarik, ya, tarik kencang juga boleh apa? Untuk memberikan kebiasaan kepada mereka bahwa hidup itu tidak semudah itu, ya. Maka pesan kita kepada para orang tua di luar sana, bekerja adalah memang suatu kewajiban yang harus kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga kita. Tetapi jangan sampai lupa ada poin yang lebih penting yang harus kita fasilitasi kepada lingkungan yang ada di dalam rumah tangga kita, yakni menciptakan lingkungan yang cinta terhadap Quran. Ya. Kalau misalnya Ustaz, saya belum bisa Ustaz untuk belajar itu Ustaz. Ya enggak apa-apa, banyak juga Ustaz-Ustaz kita atau teman-teman kita di luar sana yang menyediakan fasilitas untuk belajar. Ya, atau misalnya kita enggak bisa datang nih ke tempat yang kita sediakan, kita bisa datang ke tempat bekerja atau ke kantor-kantor dan lain sebagainya. Seperti itu. Jangan sampai investasi ini sebenarnya adalah investasi terbaik kita sia-siakan. Lebih baik kita membuat anak kita nangis di waktu kecil dibandingkan nanti mereka membuat kita nangis ketika mereka dewasa. Seperti itu sih pertanyaan apa jawaban dari saya, Mbak.
0: Nah, ini juga ada pertanyaan menyangkut anak juga nih Ustadz. Ada juga dari Dimas, katanya jangankan baca Al-Qur'an, anak-anak sekarang mulai enggan sholat, sulit dinasehati, bahkan membantah orang tua. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan Pak Ustadz? Ada juga dari Ika. Nah, dia bilang gini Pak Ustadz, jika harus memilih mana yang lebih penting Pak Ustadz, anak menjadi hafiz Al-Qur'an atau memiliki akhlak Qur'ani, mengapa? Terkadang anak ini sudah di pesantren tapi nggak kuat hafal, akhirnya dia benci disuruh-suruh, katanya gitu Ustadz.
1: Oke, baik. Ya, kita jawab dulu dari Dimas ya. Mm-hmm. Jangan kan bahasa Al-Qur'an anak-anak sekarang mulai enggan sholat, terus juga sulit dinasihati. Sebenarnya kalau kita berbicara secara keseluruhan, itu kita tidak bisa langsung pukul. Dalam artian ya salah anaknya. Ya, seperti tadi saya katakan, apa yang dilakukan anak itu adalah kita lihat dari mana anak ini asal.
0: Mencontoh deh, Ustaz.
1: Iya, kebiasaan apa yang dilakukan. Salah satunya kayak gini, Mbak. Ya, kami ini kan di sekolah juga kan, ya. Di dalam kelas itu adalah banyak sekali karakter-karakter dari setiap anak. Ya, kadang kita itu melakukan riset. Kenapa anak ini hafalannya atau bacaannya bagus ya? Dibandingkan misalnya si ini kayak gitu. Tujuan kita bukan untuk membanding, tapi kita ingin mengetahui seperti apa di rumah anak ini kalau pulang dari sekolah, kayak gitu kan. Nah, ketika kita tanya anak, "Kamu kok ya bacaannya bagus," kayak gitu kan. Terus juga ya ketika diingatkan sama ustadz-ustadzahnya nurut dan lain sebagainya. Terus kalau di rumah kamu ngajinya sama siapa, kayak gitu kan. Ya, tadi itu tujuannya bukan untuk membandingkan, tetapi sebagai bekal buat kita ketika nanti ada kunjungan wali murid itu, kita bisa memberikan edukasi itu kepada orang tua bahwa sebenarnya bukan salah anak, kayak gitu kan. Oh, ternyata misalnya si anak yang tadi ini, ya saat saya di rumah sepulang dari sini, ya setelah sholat biasanya ibu saya tuh ngaji sama saya, kayak gitu kan. Ditanya yang tadi di sekolah sama gurunya apa yang dikoreksi, nak? Oh, yang ini, ya kan. Jadi sama ibu tuh saya belajar, saat kayak gitu. Artinya kan apa yang dilakukan di rumah, di sekolah anak ini atau di luar dari, ketika anak ini keluar dari rumah, dia menanamkan atau mengamalkan kebiasaan di rumahnya tadi. Ya, pun sebaliknya, kita tidak bisa langsung menyalahkan anaknya. Ya, sebagai pendidik, ya sejatinya kita memiliki komunikasi yang baik atau arah yang baik. Ya, memang kita lihat anaknya seperti ini nih. Yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Ya, tapi jangan pula ibu anaknya seperti ini, bu, dan sebagainya. Nah, kita boleh melihat seperti apa kebiasaan anak yang di rumah. Oh, kalau misalnya seperti ini, ya bisa kita edukasikan. Sebaiknya, Bu, untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan ini, ya di rumah orang tua kalau bisa difasilitasi ya, atau memberikan waktu untuk mereka. Kadang anak-anak liar itu kan karena mereka di rumah nggak mendapatkan perhatian itu. Mereka nggak mendapatkan circle yang membuat mereka nyaman, tenang gitu. Karena anak itu sebenarnya adalah dia hanya dihargai dulu, ya. Ditanya apa maunya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti, oh ternyata keluarannya seperti ini, ya kita memberikan edukasi atau memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Seperti itu, sehingga nanti kedepannya memang untuk mengubah suatu kebiasaan buruk itu memang tidak bisa langsung instan seperti itu, ya. Maka biar kita tidak menjadi cepat bosan atau tidak cepat lelah, ya betul-betul dari awal kebiasaan-kebiasaan Quran ini dibangun. Ketika anak ini belum bisa ngomong, ketika anak ini belum bisa lari, kita ajarkan sesuatu yang baik sehingga nanti, ya tadi tuh, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan ketika dia nanti lanjut pada usia-usia selanjutnya. Seperti itu aja sih, Mbak.
0: Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustadz, dari Rian Hikmat. Kalau seumur hidup orang itu nggak baca Al-Quran, gimana itu nanti, Pak Ustadz? Kayak orang-orang dulu itu banyak yang buta Al-Quran, katanya.
1: Oke. Sebenarnya kan, kalau kita pertanyaan, kalau kita maksud ke era sekarang ya, ya apa sih penyebabnya orang itu nggak mau baca Al-Quran, ya gitu kan. Kalau memang dulu itu adalah salah satunya, mungkin fasilitasnya belum seluas atau segampang aksesnya zaman sekarang, ya mungkin itu salah satunya, ya. Atau mungkin juga di zaman dulu akses untuk menuju ke situ, seperti misalnya para dai atau para ya yang memiliki pendidikan di bidang itu, mereka belum mendapatkannya, ya. Jangan sampai kita memiliki pikiran atau mindset berarti orang yang baca Al-Qur'an sama sekali itu Ustaz bisa masuk neraka. Neraka dan surga itu adalah bukan urusan kita, itu di luar urusan kita itu. Karena belum tentu misalnya orang yang sholat 5 waktu baca Al-Qur'an tiap hari juga nanti ada akhir kehidupannya tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh amalan penghuni neraka, bisa jadi dia meleset kayak gitu. Jadi kalau kita membahas apakah dia masuk surga atau tidak, Ustaz, ya itu di luar tanggung jawab kita atau di luar kemampuan kita, ya. Apa yang dilakukan oleh orang dahulu, misalnya mereka nggak bisa baca Al-Quran, ya jangan sampai mata rantai itu kita sambung sampai sekarang. Karena kalau kita bicara fasilitas, Yo, sekarang itu Al-Qur'an sudah ada di mana-mana, mm-hmm. Mbak. Ya, betul. Di aplikasi Al-Qur'an itu sudah sangat banyak, mau download berapa aplikasi ya. Jangan sampai yang dilakukan kebiasaan-kebiasaan orang dulu, mungkin nenek moyang kita, buyut-buyut kita, itu adalah yang sudah berlalu, mm-hmm. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang mungkin kita tahu dulu kebiasaan hidupnya seperti itu, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan dan diberikan rahmat alam barzah kepada mereka. Seperti itu sih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas wawasan dan informasinya. Dan tidak terasa juga pendengar, kita telah berada di penghujung program Keluarga Sakinah siang hari ini. Dan dari perbincangan bersama Ustadz Mustir juga kita belajar bahwa membangun keluarga Qur'ani itu bukan sesuatu yang instan ya Ustadz. Betul. Melainkan sebuah proses yang dimulai dari keteladanan, komunikasi yang baik, dan juga pembiasaan ibadah, serta juga menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika nilai-nilai Al-Qur'an ini juga hadir di dalam rumah, insya Allah akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat akhlak, iman, dan karakternya. Dan semoga Ustadz, apa yang kita bahas hari ini juga dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus menghadirkan suasana Qur'ani di tengah keluarga masing-masing. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ustadz Musdir SPD, dan juga kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dalam program ini. Terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Dan Nafla pamit dari Keluarga Sakinah. Tetap bersama kami pendengar di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro

0: 92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Tidak terasa kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini juga akan berakhir pendengar. Dan setelah ini juga akan kita simak bersama dinamika olahraga. Dan wakil kerabat kerja bertugas, Nafla pamit. Nafla ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan Nafla pamit dari ruang dengar Anda.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan. Dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Perdana pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track-off buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini. Untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Mia yang akan terus menemani Anda hingga kebersamaan kita tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada Padi Ribbon dengan Ego kami hadirkan tadi. Kali ini ada Daniela dan Hindia dengan

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, udah hampir jam 12 atau sekarang sudah menunjukkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan juga bagi Anda kaum muslimin yang akan bersiap-siap menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Nah, ngomong-ngomong jam hampir jam 12, biasanya kan waktunya mendekati makan siang ya. Oke, nah ngomong-ngomong makan pasti berkaitan dengan nasi dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang nasi pendengar, kalau kita lihat di tempat masak atau rice cooker atau apa gitu ya, nasi yang tampaknya masih putih, tidak berbau, tidak berlendir, ini sering dianggap masih aman untuk dikonsumsi. Padahal ternyata tidak semua risiko pangan itu bisa dideteksi hanya dari apa yang terlihat, tercium atau terasa. Banyak orang mengandalkan indera sebagai penentu utama kualitas makanan, namun kenyataannya makanan yang terlihat baik-baik saja bisa saja menyimpan bahaya yang tidak kasat mata. Ya, salah satu contoh yang sering terjadi adalah nasi yang dibiarkan terlalu lama di dalam rice cooker. Memang praktis, tapi kebiasaan ini beresiko bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Nah, menurut Food Safety Advisor Rin Agustin, mode uam pada rice cooker itu sebenarnya hanya untuk menjaga suhu, bukan mengawetkan nasi sepanjang hari. Nah. Siapa nih kalau yang udah kebiasaan masak lebih dari 12 jam terus masih dibiarkan terus sampai nanti malam mungkin ya di rice cooker. Ya pasti mendengar, setelah lebih dari 12 jam uap air di dalam rice cooker itu akan mengembun dan menetes kembali ke nasi. Dan kondisi ini membuat nasi menjadi lembek dan menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri seperti Bacillus cereus. Nah, bakteri ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sampai dengan diare dan seringkali tidak terdeteksi dari tampilan nasi. Dan untuk mengurangi resiko tadi, aduk nasi setelah matang agar uap panas keluar dan masak nasi secukupnya. Ingat, makanan yang terlihat aman belum tentu benar-benar bebas dari risiko. Coba diingat-ingat deh ya, kebiasaan kita apakah termasuk yang masak sekali apa? Satu kali langsung untuk semalaman gitu ya, atau masak dikit-dikit aja, dua kali masak tapi dijaga benar kualitas dari nutrisi nasi tadi. Anda tim yang mana nih, masak sekali masak atau dua kali masak sehari? Kalau saya sih benar jujur ya, yang sekali masak. Tapi ternyata jadi pelajaran deh kayaknya untuk kita semua ya. Oke pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan. Sebelum nanti kita akan beralih juga ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur dan juga menemani perjalanan Anda melaksanakan ibadah sholat Jumat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Dengan selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur ataupun sholat Jumat untuk kesempatan siang ini. Nanti pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka.

roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi empat. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat. Ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, Ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

يا محمد يا حبيب الله rindu hati kami menatap indah wajahmu.

Malam bising hariku, melangkah meraba di hari yang merapu. Dalam hitam wajahku, dalam luka jiwaku, menangis berharap putih segala sakit.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

Dia adalah seorang

yang kurasa sekarangnya kan berakhir padamu. Tiada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Sari berita, jalur domisili menjadi pilihan utama pada proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat apresiasi pelaksanaan Festival Tabut 2026. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Jalur domisili menjadi pilihan utama pada proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah pertama secara online. Untuk tahap pertama, dibuka 3 jalur yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua akan dibuka pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 untuk jalur domisili. Salah satu orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, Sugihardi, mengatakan saat ini ia tengah menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pendaftaran SPMB anaknya di sekolah tersebut. Sugi mengungkapkan pada pendaftaran ini ia akan mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili.
2: Pada PSB tahun ini akan mengikuti seleksi melalui jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan kuota di sini sekitar 35% atau sampai 40%. Kemungkinan karena jarak tempat tinggal kami ini tidak terlalu jauh dari SMP 11, mudah-mudahan bisa mengikuti dari jalur domisili.
1: Jarak yang dekat dengan sekolah menurut Sugihardi menjadi pilihan utama untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Sugi berharap proses pendaftaran secara online dapat berjalan lancar tanpa kendala, sehingga para orang tua murid tidak perlu datang langsung ke posko pengaduan untuk melakukan registrasi maupun mendapatkan informasi lain terkait sistem penerimaan murid baru. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu bersama unsur Forkopimda berkomitmen mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Agar berjalan bersih, adil, transparan, dan bebas dari praktik pelanggaran hukum. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Camat, dan Lurah mengawasi proses penerimaan secara ketat, sekaligus memastikan tidak ada anak di Kota Bengkulu yang putus sekolah akibat tidak mendapatkan akses pendidikan. Sementara itu, sebelumnya, Penjabat Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansah, mengatakan Pemda Kota telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, akuntabel, dan bebas pungutan liar. Seluruh pihak terkait juga telah menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama. Penerimaan siswa baru tingkat SD telah selesai dilaksanakan untuk tingkat SMP. Pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi sedang berlangsung secara online, sedangkan jalur domisili akan dibuka pada 1 hingga 3 Juli mendatang. Masyarakat apresiasi pelaksanaan Festival Tabut 2026, selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
3: Pelaksanaan Festival Tabut tahun 2026 mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Berbagai pembenahan yang dilakukan pada tahun ini dinilai membuat pelaksanaan Festival Budaya Tahunan tersebut lebih tertata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Hairil, menilai penataan kawasan festival, lapak dagang, hingga pengaturan parkir menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang untuk menyaksikan rangkaian Festival Tabut. Meski demikian, Hairil berharap penyelenggaraan Festival Tabut pada tahun-tahun mendatang dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan. Ia menginginkan lebih banyak atraksi dan kegiatan pendukung yang mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Bengkulu. Selain kualitas acara, Hairin menilai keramahan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah. Ia mengajak seluruh warga Bengkulu untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Menurutnya, kesan yang dibawa wisatawan setelah berkunjung tidak hanya ditentukan oleh kemeriahan acara, tetapi juga oleh sikap masyarakat dalam menyambut dan melayani tamu yang datang ke daerah tersebut.
4: Masyarakat yang berkunjung itu tidak boring ya istilahnya seperti itu. Kalau untuk masyarakatnya sendiri ya saya berharap saling menjaga image Kota Bengkulu, karena Festival Tabur ini bukan hanya dari warga lokal, bisa jadi dari luar daerah. Jadi tampilkanlah wajah Bengkulu itu melalui event ini dengan menampilkan apa ya image yang baik dengan warga lokal, sehingga potensi-potensi event-event lainnya masyarakat luar dapat lebih tertarik untuk datang dan kembali ke Kota Bengkulu seperti itu.
3: Hairil berharap para wisatawan yang datang tidak hanya mengenal Bengkulu melalui Festival Tabut semata, tetapi juga tertarik untuk kembali berkunjung karena terkesan dengan suasana kota, keindahan daerah, serta keramahan masyarakatnya. Festival Tabut merupakan agenda tahunan yang menjadi ikon pariwisata Bengkulu. Selain melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, Festival Tabut juga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas usaha selama pelaksanaan kegiatan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bengkulu menggelar kegiatan donor darah. Aksi donor darah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang diusung BNN dalam memperingati HANI 2026. Selain mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkotika, kegiatan tersebut juga bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala BNN Kota Bengkulu, Kombes Polisi Ali Imron bersama jajaran pegawai turut ambil bagian dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Kehadiran para peserta menunjukkan komitmen bersama untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Pasca dilantik 22 pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Kaur, Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur tegaskan agar segera melakukan sertijab sesuai jabatan masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sastriana meregaskan kepada 22 pejabat yang baru dilantik agar segera melaksanakan serah terima jabatan. Hal tersebut dinilai penting guna memastikan kesinambungan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan optimal. Sastriana menyampaikan bahwa proses tertijab bukan sekedar formalitas melainkan bagian penting dalam menyesuaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja yang baru. Ia menekankan agar setiap pejabat dapat memahami posisi serta peran strategisnya masing-masing. Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk langsung bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara maksimal. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab. Sastriana berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru serta membangun koordinasi yang solid dengan seluruh jajaran. Kolaborasi yang baik dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja organisasi.
6: Kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi pimpinan yang adil dan bijaksana yang bisa melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan aturan.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan penegasan tersebut, diharapkan 22 pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya secara optimal serta memberikan kontribusi nyata telah mendukung pembangunan di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Universitas Islam Negeri UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berkolaborasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu menggelar penanaman pohon bertajuk berakar pada ekoteologi bertumbuh untuk Green Campus di halaman gedung D8 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan penanaman 1 juta pohon sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan kampus hijau. Kepala BPOM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan pihaknya menyiapkan 1.000 bibit pohon untuk ditanam di lingkungan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ia berharap kolaborasi antara BPOM dan UIN tidak berhenti pada penanaman, tetapi juga berlanjut pada perawatan pohon hingga tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Sementara itu, Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Profesor Dr. Khairuddin MAG menyebut, kegiatan tersebut merupakan implementasi nilai ekoteologi yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga alam. Serapan hasil panen petani oleh Perum Bulog di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan yang signifikan pada musim panen bulan Mei hingga Juni 2026. Kondisi ini turut memperkuat cadangan pangan pemerintah yang disiapkan dan hal ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan pada April 2026 lalu serapan beras petani hanya mencapai 7,7 ton. Namun pada periode Mei hingga Juni 2026, angka tersebut melonjak menjadi 41,158 ton. Untuk komoditas jagung, serapan meningkat dari sebelumnya 4,4 ton menjadi 9,6 ton. Seluruh hasil serapan baik berupa beras maupun jagung saat ini disimpan di gudang Bulog sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah. KPID Bengkulu gandeng Stesnu, kabilangi STISNU, perkuat literasi digital di kalangan mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
7: Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaring informasi di era digital terus diperkuat oleh berbagai pihak. Salah satunya kerjasama yang dijalin Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding ataupun MOU yang dilakukan Ketua KPID Provinsi Bengkulu bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Dr. Subhan S.Ag. M.Hi. Dan kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara lembaga penyiaran dan dunia pendidikan. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun generasi yang kreatif terhadap arus informasi. Menurutnya, kemampuan literasi media menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan media digital yang semakin pesat.
8: KPID Bengkulu dan Stesno menandatangani MOU. Nah, kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat literasi media dan literasi digital di lingkungan kampus. KPID berharap kolaborasi ini dapat melahirkan berbagai kegiatan edukatif, misalnya seminar, diskusi, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Dan kami berharap sinergi ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dunia pendidikan, dan masyarakat Bengkulu secara luas.
7: Melalui nota kesepakatan tersebut, KPID Provinsi Bengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berkomitmen mengembangkan berbagai program bersama. Program tersebut mencakup edukasi literasi media, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga kegiatan akademik yang mendukung kepentingan kualitas sumber daya manusia. Penandatanganan MOU tersebut juga menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat di Bengkulu. Selain memperkuat literasi media, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang adaptif, kritis, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Belanda memastikan diri sebagai juara grup F Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir fase grup yang berlangsung di Kansas Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Oranye melaju ke babak 32 besar dengan status pemuncak klasemen grup. Setelah unggul 2 gol di babak pertama melalui gol Brian Brobby dan gol bunuh diri pemain Tunisia, Belanda sempat mendapat perlawanan saat Hazim Mastouri memperkecil ketinggalan di awal babak kedua. Namun Jan Paul van Heek mengembalikan keunggulan 2 gol Belanda lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Tijadi Rangers pada menit ke-62. Hingga pertandingan terakhir, Belanda mampu mempertahankan keunggulan 3-1 berkat penampilan solid ini, lini belakang dan sejumlah penyelamatan penting Bart Verbruggen. Hasil tersebut juga memastikan tim asuhan Ronald Koeman menutup fase grup sebagai juara grup F dan akan menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jepang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F usai bermain imbang 1-1 melawan Swedia di AT&T Stadium Texas Jumat 26 Juni. Samurai Biru tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu membawa keunggulan pada menit ke-56 melalui penyelesaian akhir dari Daizen Maeda. Keunggulan Jepang hanya bertahan 6 menit setelah Antoni Elanga mencetak gol penyeimbang untuk Swedia lewat tembakan melengkung yang gagal dijangkau Zion Suzuki. Kedua tim kemudian saling menekan untuk mencari gol kemenangan, namun penyelamatan gemilang dari kedua penjaga gawang membuat skor tetap bertahan hingga laga berakhir. Hasil imbang tersebut cukup membawa Jepang finish di posisi kedua grup F, sementara Belanda keluar sebagai juara grup. Pada babak ke-32 besar, Jepang dijadwalkan menghadapi Brazil dalam pertandingan fase grup. PT Wahana Mana Media Sejahtera atau Radar Selatan akhirnya menunjukkan itikad baik dengan melunasi seluruh tunggakan gaji jurnalisnya. Lisa Rosari sebesar Rp14.866.000 dan langkah ini diambil pihak manajemen guna mematuhi putusan sidang unmanning atau teguran yang digelar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A beberapa waktu lalu. Pembayaran hak normatif yang sempat tertunda sejak adanya perjanjian bersama pada Agustus 2025 dilakukan sebelum tenggat waktu maksimal 8 hari berakhir. Sehingga kekhawatiran akan adanya penyitaan aset perusahaan kini resmi mereda. Kuasa hukum Lisa Rosari, Rendri Saputra dari Kantor Hukum Lingkar Keadilan menyatakan bahwa setelah melalui proses perjuangan panjang, pihak perusahaan akhirnya melaksanakan kewajiban sesuai perintah pengadilan. Menurutnya, momentum ini menjadi presiden baik bagi perlindungan hak konstitusional pekerja di Bengkulu yang dilindungi oleh undang-undang. Aliansi Jurnalis Indonesia Aji Bengkulu yang mengawal ketat kasus ini turut memberikan apresiasi. Ketua Aji Bengkulu, Demon Fajri, menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh manajemen media di Provinsi Bengkulu, bahwa tantangan industri tidak boleh mengorbankan hak dasar jurnalis. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati hari ini.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,
2: di rri.co.id. RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah.
1: Mm-mm.
2: Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
7: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
4: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
9: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan Mia juga masih terus menemani perjalanan Anda di siang ini, meskipun cuaca di Esparman 31 Bengkulu luar biasa panas ya, kalau di luar, tapi kalau di dalam studio dingin. Ya, tentunya untuk Anda juga yang hari ini mungkin masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda, ataupun bagi Anda yang hari ini tengah bersantai bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih, banyak informasi-informasi yang juga akan terus kami hadirkan nanti ke ruang dengar Anda. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 16 kami hadir lewat Warta Belajar Sumba. Kali ini ada Budi Doremi dan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.

0: Pro 1 FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang saudara, inilah Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak BBM dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden mengenai laporan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, baik Bahlil Lahadalia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Jadi dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Oktober adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi, sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan.

Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah makan banyak orang bingung lebih baik duduk santai atau langsung bergerak. Ya, duduk setelah makan memang terasa nyaman, tapi jika dilakukan terlalu lama, kebiasaan ini ternyata bisa memperlambat metabolisme dan memicu lonjakan gula darah, terutama bagi penderita diabetes. Sebaliknya, aktivitas ringan seperti jalan kaki justru memberikan manfaat besar. Cukup 10 hingga 15 menit berjalan setelah makan, tubuh dapat mengelola kadar gula darah dengan baik. Dan menurut Dr. Christian Dion Sailan dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno, saat ini atau saat kita berjalan, otot itu akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Hal ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Tidak hanya itu pendengar, berjalan ringan juga membantu melancarkan pencernaan serta mengurangi rasa kembung. Tapi ingat, hindari aktivitas berat setelah makan karena justru bisa mengganggu proses pencernaan. Jadi, daripada langsung rebahan ya, coba berjalan santai sejenak karena langkah kecil ini bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan tubuh Anda. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pendengar ada Angga Chandra, semua demi kamu. Kita ke 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi menarik yang juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke Bengkulu sore ini untuk kesempatan hari ini. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 16 kami hadir lewat Warta Belajar Sumba.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
1: Makanya, kalau
2: ini adalah
1: mau
2: ribet, cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
7: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
3: Untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program itu.
4: Ini kita melakukan bakti sosial yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
0: Selamat sore saudara, inilah Warta Belajar Sumba untuk edisi hari di Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Miatu Rohmah. Itulah berita yang dapat dihimpun tim redaksi RRI di Bengkulu. Kita simak Warta Belajar Sumba selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita akan menuju ke Bandar Lampung.

0: Sebagai upaya melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Pendidikan menggagas program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti-Narkoba. Selengkapnya dilaporkan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kami telah mencoba membuat terobosan IKAN, sekaligus update informasi
2: bapak-bapak. Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti-Narkoba yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti-narkotika kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan program IKAN merupakan terobosan yang dikembangkan BNN bersama Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Budi menjelaskan kelompok usia yang paling rentan terpapar narkotika berada pada rentang remaja hingga dewasa muda. Kelompok usia tersebut merupakan generasi produktif yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Melalui program IKAN, BNN berharap pendidikan anti-narkoba tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
1: Kami juga mencoba membuat terobosan IKAN, sekaligus update informasi bapak-bapak dan ibu sekalian. IKAN adalah Integrasi Kurikulum Anti-Narkotika. Jadi, selama ini yang saya tahu karena Pak Tony dari sekolah juga tadi laporan ke saya kegiatannya sudah banyak, seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
2: Lebih lanjut, Budi Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2025 yang dilakukan bersama berbagai lembaga terkait, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan, sedang menggunakan, maupun mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan membina generasi muda dari berbagai ancaman termasuk narkotika. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Tenaga kerja, jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Bangka Belitung. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya melawan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
2: Oh, sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
3: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Belitung Timur Juni 2026 baru mencapai 24%. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsih dari RRISP Belitung.
1: Memperkuat sebetulnya kolaborasi kita supaya artinya semua unsur-unsur.
2: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur per Juni 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
1: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program itu. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, udah edukasi ya, udah sering menyampaikan informasi-informasi, tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh nggak datang, nggak hadir.
2: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya kita menuju ke Waikanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjar Baru, kami ulangi Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Selengkapnya dilaporkan reporter Teddy Herianto.
1: Sudah ada beberapa yang biasanya selama masih
2: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah hukumnya. Penegasan ini muncul setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat WhatsApp terkait keresahan peredaran barang haram tersebut. AKBP Didik Kurnianto mengungkapkan bahwa tren penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Waikanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Waikanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Waikanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan. Melalui Satuan Binmas atau Satbinmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasanya. Selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi, jangan main-main narkoba di Waikanan, itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Waikanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Waikanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Waikanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Waikanan, untuk bermain di Waikanan, ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Waikanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui penindakan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsabara melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Waikanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami informasikan informasi tadi mengenai peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan. Dan laporan tadi disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Selanjutnya kita beralih ke RRI Palembang.

0: Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Palembang Aditya Abrianto.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalur narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Selanjutnya dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 BNNP Jambi dorong generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan, keselamatan, serta masa depan bangsa. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu, diperlukan kepedulian dan peran bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan hukum saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan baksos. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI SP Bintuhan, Tendius Apriawan.
3: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak kepolisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
4: Hari ini kita melakukan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
3: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Saprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya dari Bintuhan, kita menuju ke Bengkulu.
5: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Taba Penanjung.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter RRI Anggrit Nardianto bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
6: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Nah, ini peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini. Bagaimana peran SANS di Indonesia dalam mencegah penyebar luasan narkoba di lingkungan sekolah ini, Bung?
7: Makasih. Jadi SAN ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SAN di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan, ya sekolah itu ada teman, minimal lah teman sedekat terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
6: Perkembangan SAN untuk di Indonesia seperti apa?
7: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini. Jadi saya masih punya waktu satu semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita, ke pengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SAN provinsi, dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa, tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
6: Tentu kan saat ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SAN dengan pihak-pihak lain?
7: Alhamdulillah untuk kerjasama, kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SAN ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
6: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Miatur Rohma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana pendengar, tentunya untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Anda, kami hadirkan informasi terkait dengan Menduk Bangga kepada Kepala BKKBN Wil Haji menegaskan penyediaan daycare perusahaan melalui program Tamasya menjadi solusi menjaga produktivitas perempuan. Ia menyebut Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak menjawab tren child free akibat kekhawatiran perempuan kehilangan pekerjaan setelah memiliki anak. Program Tamasya hadir sebagai solusi agar perempuan tetap bekerja tanpa meninggalkan peran pengasuhan anak di keluarga. Dan ini juga menjawab fenomena child free karena kekhawatiran perempuan kehilangan pekerjaan setelah melahirkan. Program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak ini menjadi bagian rangkaian Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta. Pemerintah juga menggandeng perusahaan untuk menghadirkan daycare sebagai fasilitas pendukung kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan keberadaan daycare dinilai mampu meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga serta mendorong loyalitas dan produktivitas karyawan perusahaan. Dan program ini juga menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun lingkungan kerja ramah keluarga berkelanjutan. Ya, informasi tadi bisa Anda simak pendengar di rri.co.id.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI. Video ini memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian Cek Fakta dan nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, untuk anak saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada. Spesial buat teman saya Dian yang lagi OTW, gak tahu nih mau kemana. Pokoknya sehat selalu, bahagia, dan yang pasti love you so much. Spesial ada Komang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Hehe, iya nih dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, trofi Piala Dunia FIFA merupakan simbol supremasi tertinggi dalam dunia sepak bola yang diperebutkan oleh negara-negara terbaik dari seluruh penjuru dunia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa tim juara sebenarnya tidak membawa pulang trofi asli tersebut. Dan sebagai gantinya, pemenang hanya menerima replika resmi yang dikenal sebagai World Cup Winners Trophy. Sementara itu, trofi asli tetap disimpan dengan aman di Museum FIFA yang berada di Zurich, Swiss. Dan trofi asli Piala Dunia ini memiliki aturan ketat terkait siapa saja yang boleh menyentuhnya. Nah, hanya para juara Piala Dunia dan kepala negara yang diizinkan untuk memegang trofi bergengsi tersebut. Bahkan setiap individu yang hendak menyentuh trofi asli diwajibkan mengenakan sarung tangan sebagai bentuk perlindungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan kondisi trofi agar tetap terawat dengan baik. Dan secara material, trofi asli Piala Dunia dibuat dari emas murni 18 karat yang dipadukan dengan dua lapisan batu malachite berwarna hijau di bagian dasar. Nah, trofi ini memiliki berat total mencapai 6,1 kg dan menjadikannya salah satu penghargaan olahraga paling berharga di dunia. Sementara itu pendengar, sepanjang sejarahnya hanya 8 negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia, yaitu Brazil dengan 5 gelar, Jerman dan Italia masing-masing mengoleksi 4 gelar. Setelah itu ada Argentina meraih 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Spanyol dan Inggris masing-masing 1 gelar. Dan setiap kali sebelum tim menjadi juara, bagian dasar trofi ini akan dilepas untuk proses pengukiran. Dan FIFA kemudian memasang kembali bagian dasar baru yang telah diukir nama pemenang terbaru, untuk melengkapi deretan juara sebelumnya yang tersusun secara spiral. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Tanpa Terasa, kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini dan sore ini tuntas sudah. Selain ini ada rekan penyiar Agnes Ramadhani yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini dan malam ini. Akhirnya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa besok pagi ya, tentunya di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sore ini, kalau tadi ditemani dengan rekan Mia Turrohma, dan sekarang akan ditemani bersama saya Krisna Madani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Satu single sebagai pembuka, ada Salma Salsabil Hacu menemani kita di menit 42 lepas dari pukul 6 sore. Mendengar terapi ikan menjadi salah satu aktivitas yang relaksasi cukup populer di kawasan wisata. Terapi ini menggunakan ikan kecil jenis Gararufa yang memakan sel kulit mati sehingga membuat kulit terasa lebih halus. Meskipun memberikan sensasi relaksasi, manfaat terapi ikan sebagai pengobatan medis masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Masyarakat juga dihimbau memperhatikan kebersihan kolam serta menghindari terapi jika memiliki luka ataupun gangguan kesehatan tertentu ya. Respon orang beda-beda ya ketika mencoba ya terapi ikan ini, ada yang merasa geli, ada yang merasa sedikit perih ya. Memang setiap orang itu berbeda-beda responnya, tapi memang manfaatnya luar biasa. Bisa membuat kulit kita terasa lebih halus karena ikan ini berfungsi memakan sel-sel kulit mati pada kaki. Siapa yang pernah mencoba, pendengar?

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI, Jakarta.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat buat pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkumdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu. itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, sebelum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau di situ ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanajul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saadat Udara Rain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Oh, baru sampai sana.
22: Bukan, udah mau
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karswari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Anda masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kenaikan harga BBM mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur konsumsi bahan bakar kendaraan. Salah satu langkah utama adalah menggunakan BBM sesuai rekomendasi pabrikan agar performa mesin tetap optimal. Selain itu, kebiasaan berkendara seperti menjaga kecepatan stabil, menghindari akselerasi mendadak, serta rutin melakukan perawatan kendaraan juga dapat membantu menghemat BBM. Tekanan ban dan beban kendaraan turut mempengaruhi efisiensi penggunaan bahan bakar. Dengan pola berkendara yang tepat, pengeluaran BBM dapat ditekan tanpa mengorbankan kinerja kendaraan. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja. Tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar, Pak. Jangan kabur, Pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Made kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Agnes di Bengkulu malam ini, melanjutkan kebersamaan sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti di pukul 21 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jangan lupa untuk request lagu kesayangan Anda. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

misalnya seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains.

0: emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: It's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pencerah Jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran, perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Qadi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu. Tapi, akal andalah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Al-Sya'id rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Sentuhan Iman, program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan sholat subuh. Sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah Sentuhan Iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad, senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. InsyaAllah dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak, anak kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisyan, artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita. Lantas kemudian kita harus memaafkan orang ini. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan keteladanan, telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sedang bersantai ria selesai sholat zuhur di bawah pohon kurma. Datang Da'sur misalnya menghunuskan pedang. Wahai Rasulullah, kemarin ada Abu Bakar, ada Abu Thalib misalnya, terus ada Siti Khadijah yang siap membantu kamu, tapi sekarang mereka telah meninggal dunia. Kalau seandainya sekarang saya tebas batang lehermu dengan pedang yang saya miliki, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, Allah ma'ana, Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Da'sur, lepas pedang, diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian,
Lalu seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah. Orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini, mungkin berkelahi dulu, mungkin duel dulu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sering beribadah ke masjid, dilempari ya dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi dia. Sehingga satu saat enggak ada orang yang melempar, enggak ada yang meludahi. Rasulullah penasaran, kemana nih orang yang sering melempar saya, yang sering meludahi saya? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit dan Rasulullah langsung menjenguknya. Ya, ketika Rasulullah menjenguk, kamu sakit? Iya Rasul. Masya Allah. Engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludahi, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit. Maka saksikanlah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi. Akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia juga punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang ini. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Apa kebiasaan Rasulullah wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini? Tidak tahu. Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci dia. Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya. Banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling memaafkan. Dalam surah An-Nur ayat 22 dikatakan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dari kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, jadi tidak hanya memaafkan tapi juga berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar Sentuhan Iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya
adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita saling maaf memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak misalnya, ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu. Selesai itu apa? Kita katakan, nak, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah. Si A, ambil itu. Segera. Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih. Atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya, begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan, kita puji. Subhanallah, kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita. Atau mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu adalah apabila kita itu mempunyai hak untuk membalas, lalu Anda gugurkan hak itu dan Anda bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum qisas atau hukum denda. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, yang mestinya misal hukum qisas bunuh dibalas dengan bunuh, tapi kita maafkan. Dia membunuh orang tua kita, membunuh orang yang terdekat dengan kita, tapi kita maafkan. Kalau hukum Islam mestinya nyawa balas nyawa, tapi sekarang tidak, kita maafkan dia. Subhanallah, itu luar biasa pahalanya dari Allah. Maka orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak, ya, orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah, kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya apa namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Taif Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah, kita lempar dengan Bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka. Semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah. Karena kesabaran Rasulullah. Sehingga termasuk di Indonesia. Itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf. Yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sari Berita, sejumlah izin hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Bengkulu dijadwalkan berakhir dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMK tahun 2026 hingga 30 Juni 2026. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar, penerimaan murid baru melalui jalur domisili yang dimulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 menjadi tahapan terakhir SPMB tingkat SMP di Kota Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah pertama secara online. Untuk tahap pertama, dibuka 3 jalur yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua akan dibuka pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 untuk jalur domisili. Salah satu orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, Sugihardi, mengatakan saat ini ia tengah menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pendaftaran SPMB anaknya di sekolah tersebut. Sugi mengungkapkan pada pendaftaran ini ia akan mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili.
2: Pada PSB tahun ini akan mengikuti seleksi melalui jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan kuota di sini sekitar 35% atau sampai 40%. Kemungkinan karena jarak tempat tinggal kami ini tidak terlalu jauh dari SMP 11, mudah-mudahan bisa mengikuti dari jalur domisili.
1: Jarak yang dekat dengan sekolah menurut Sugihardi menjadi pilihan utama untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Sugi berharap proses pendaftaran secara online dapat berjalan lancar tanpa kendala, sehingga para orang tua murid tidak perlu datang langsung ke posko pengaduan untuk melakukan registrasi maupun mendapatkan informasi lain terkait sistem penerimaan murid baru. Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMK tahun 2026 hingga 30 Juni 2026 untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon peserta didik. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi memperpanjang jadwal pelaksanaan SPMB jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun 2026. Masa pendaftaran dan seleksi minat bakat yang semula berakhir pada 24 Juni diperpanjang hingga 30 Juni 2026 pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Perpanjangan jadwal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon murid yang belum sempat mendaftar. Dengan kebijakan ini diharapkan lebih banyak lulusan SMP sederajat dapat mengikuti proses penerimaan di SMK sesuai minat dan bakat masing-masing. Selain itu, penyesuaian jadwal dilakukan karena masih terdapat sejumlah SMK di Provinsi Bengkulu yang belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada beberapa program keahlian. Kondisi ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tambahan waktu agar kuota di setiap sekolah dapat terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan beberapa sekolah yang masih mengalami kekurangan siswa di sejumlah jurusan di antaranya SMK Negeri 4, SMK Negeri 5, SMK Negeri 6, dan SMK Negeri 7. Menurutnya, perpanjangan masa pendaftaran diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta didik pada sekolah-sekolah tersebut.
4: Untuk SMK masih banyaknya sekolah kekurangan murid. Kan, baik di jalur domisili, jalur mutasi, jalur afirmasi atau prestasi, SMK masih dibuka diperpanjang sampai tanggal 30. Ya kan, seperti SMK 5 masih kurang, SMK 6 masih kurang, 7, kemudian SMK 4 itu masih kurang.
3: Zulhendri juga menjelaskan bahwa mulai tahun 2027, seluruh SMK di Provinsi Bengkulu telah menjalin kerjasama dengan program magang ke luar negeri. Program ini diharapkan menjadi peluang bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja di tingkat internasional. Ia menilai apabila kuota peserta didik di SMK tidak terpenuhi, maka kesempatan calon siswa untuk mengikuti berbagai program unggulan termasuk magang ke luar negeri juga akan berkurang. Karena itu pemerintah berupaya memastikan seluruh daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengimbau calon siswa yang belum diterima melalui jalur mutasi, afirmasi, domisili maupun prestasi agar memanfaatkan perpanjangan waktu pendaftaran tersebut. Para calon peserta didik diharapkan segera mendaftar ke SMK yang sesuai dengan minat dan bakat serta kompetensi yang ingin dikembangkan. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah atau SANS Indonesia, Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
5: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.
6: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SAN di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan ya sekolah itu ada teman, minimal lah teman sedekat terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
5: Perkembangan SAN untuk di Indonesia seperti apa?
6: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia, alhamdulillah sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini, jadi saya masih punya waktu satu semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita, ke pengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan Satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SAN provinsi, dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
5: Tentu kan SANS ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
6: Alhamdulillah untuk kerjasama, kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SANS ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
5: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.
0: Sejumlah izin hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Bengkulu dijadwalkan berakhir dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, setelah beroperasi selama sekitar 30 hingga 35 tahun. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon, meminta pemerintah Provinsi Bengkulu tidak serta-merta memberikan rekomendasi perpanjangan izin HGU yang masa berlakunya telah habis. Menurut Edison, kondisi sosial dan demografi Bengkulu saat ini telah jauh berbeda dibandingkan saat izin HGU pertama kali diterbitkan puluhan tahun lalu. Yang menilai meningkatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk tempat tinggal dan kegiatan ekonomi semakin mendesak, sehingga perpanjangan HGU perlu dievaluasi secara menyeluruh. Edison menegaskan tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memperpanjang izin HGU yang telah berakhir karena regulasi memberikan ruang untuk memperpanjang maupun tidak memperpanjang izin tersebut. Apabila pemerintah tetap memutuskan memperpanjang HGU, ia mengusulkan agar luas konsesi perusahaan dikurangi secara signifikan, sehingga sebagian lahan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saat ini sudah ada 34 warga yang terkonfirmasi positif TBC. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
7: Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan, kini penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan, untuk kasus TBC terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026 sudah ada 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit TBC. Sapuan Ilyas menyebut penyakit TBC dapat disembuhkan asal penderitanya rutin menjalani perawatan dan rutin mengkonsumsi obat selama 6 bulan.
8: Nah, untuk kasus TBC saat ini per Juni tahun 2026 itu ada kita di 34 kasus TBC positif. Nah, saat ini juga artinya kita melakukan pengobatan rutin karena kita seperti tadi Bu, salah satunya kita memang promokes memang digiatkan biar masyarakat itu tahu dari artinya gejalanya, cara pengobatannya, cara pencegahannya.
7: Selain rutin menjalankan perawatan, penderita penyakit TBC juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk menghindari penyakit TBC ini sendiri, disarankan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terlebih saat berada di lokasi berdebu dan kotor. Menghindari kontak langsung dengan penderita TBC dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit TBC. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, TPPKK Kabupaten Kaur melaksanakan kaderisasi PKK tingkat kecamatan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Puskesmas Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas kader PKK di tingkat kecamatan. Ketua TPPKK Kabupaten Kaur, Nyonya Popi Taryansi Gusril, menjelaskan kegiatan kaderisasi ini diisi dengan berbagai materi yang berkaitan dengan 10 program pokok PKK. Adapun tujuan kegiatan kaderisasi ini untuk memperkuat pemahaman kader terhadap tugas dan fungsi PKK. Dengan demikian diharapkan kader mampu mengimplementasikan program secara optimal di tingkat desa dan kecamatan. Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan bakso. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
9: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak kepolisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
10: Hari ini kita melakukan aksi sosial yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
9: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendo Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur resmi membuka layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PPDPB untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen jangka panjang KPU Kaur dalam menyajikan data kepemiluan yang akurat, transparan, dan selalu diperbarui bagi masyarakat. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data Didi Iswandi menjelaskan bahwa layanan ini menyasar beberapa kategori pemilih, secara khusus PDPB ditujukan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori pemilih baru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS seperti meninggal dunia atau beralih status profesi, serta warga yang ingin melakukan perubahan data elemen kependudukan. Bagi masyarakat yang ingin mengurus atau memperbarui data pemilihnya, KPU Kaur membuka pintu pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kaur. Layanan ini tersedia setiap hari kerja mulai dari Senin hingga Jumat dengan jam operasional pukul 8 pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jerman memastikan diri sebagai juara grup E Piala Dunia 2026 meski menelan kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan koleksi 6 poin dan keunggulan selisih gol, Die Mannschaft tetap finish di puncak klasemen dan mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pada pertandingan lainnya, Pantai Gading sukses mengalahkan Curaçao 2-0 berkat 2 gol Nicolas Pepe. Kemenangan tersebut mengantarkan Pantai Gading finish sebagai runner-up grup E dengan 6 poin sekaligus memastikan langkah mereka ke fase gugur. Sementara itu, Ekuador turut lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah kemenangan penting atas Jerman membuat mereka mengoleksi 4 poin. Curaçao harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup dengan 1 poin meski berhasil mencatat sejarah lewat raihan poin perdana di ajang tersebut. Sementara itu, Australia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay pada laga terakhir grup B di Stadion San Francisco Bay Area pada Jumat 26 Juni. Hasil tersebut cukup mengantarkan Australia lolos sebagai pendamping Amerika Serikat berkat keunggulan selisih gol atas Paraguay. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Kiper Australia Patrick Beach turut tampil gemilang dengan menggagalkan peluang terakhir Paraguay, di mana hasil imbang tersebut menjadi modal Australia untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Paraguay harus mengakhiri perjuangan di fase grup.

Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Dengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan berikut kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan tentunya selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami.
1: Perakiraan

0: Fatmawati Soekarno. Langsung saja kami silakan untuk laporannya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Malam hari umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk dini hari nanti juga umumnya cerah. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol. Anda juga terus bisa menyimak kami melalui Pro 1, kemudian juga RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan, bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.
7: Pendengar, selanjutnya kita akan simak pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol yang disiarkan Pro 3 RRI dan juga dirilai Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
8: Terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri yang telah jelas dalam jalannya pertandingan antara Uruguay menghadapi Spanyol. Saat ini lagu bangsaan dari kedua tim sedang berlangsung.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matheus Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol pagi hari ini peringkat pertama RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick-off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi. Bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola. Mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal. Sodorkan lagi pada Oyarzabal. Namun, tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi maksud kami. Masih memainkan bola Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi kepada Pedri. Balikan lagi kepada Laporte. Masih mencari celah pemain Spanyol. Mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lagi Rodri di sana. Mencoba terjadi perebutan di sana. Antara Rodri masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal, berputar-putar dia, tarik mundur ke